Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Kamera rolling, action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
2: Frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat nggak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi.

teman Pro 2. 99,8 Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, balik lagi bareng saya Adelia Manek di sini teman Pro 2. Dan matahari sudah makin tinggi, semangat kita juga harus makin membara dong ya. Nah, selain info yang lucu dan viral sebagai anak muda yang cerdas, kita juga harus update sama aksi-aksi keren para penegak hukum kita dan dalam menjaga generasi muda Indonesia. Baru saja rilis dari RI.co.id, Bandar Narkotika Nasional atau BNNRI bareng sama Bea Cukai baru saja berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba jaringan internasional yang gila banget jumlahnya, tidak main-main teman Pro 2. Totalnya ada 3,27 ton ganja jenis kuncup bunga. Awalnya petugas curiga nih sama sebuah kontainer asal Thailand yang bersandar di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Begitu diperiksa, ya di dalamnya ratusan keperluan puluhan kardus latex yang isinya bungkusan plastik berlapis timah. Pas dibuka dan isinya bunga dan batang ganja semua. Wow. Kerennya nih petugas tidak langsung main tangkap di tempat, mereka pakai strategi controlled delivery alias dibiarin dulu barangnya jalan sambil dipantau. Diam-diam buat nyari tahu siapa bos besarnya. Akhirnya truk pengangkut ini dibuntuti terus sampai masuk ke sebuah gudang di Gresik, Jawa Timur dan langsung digrebek sama tim gabungan BNN dan Polres setempat teman Pro 2. Bayangin 3,37 ton itu jumlah yang besar sekali. Kalau sampai barang haram ini lolos dan beredar ke pasaran, jutaan anak muda Indonesia bisa hancur masa depannya. Makanya nih apresiasi setinggi-tingginya buat BNN yang sudah kerja keras jagain kita semua ya teman Pro 2. Buat anak-anak muda, teman-teman Pro 2, dimanapun kamu berada, rilis ini jadi pengingat kuat ya buat kita. Jangan pernah sekalipun penasaran atau coba-coba yang namanya narkoba. Karena hidup kita ini terlalu berharga ya. Masa depan kita ini terlalu keren nih buat diracuni sama barang-barang begituan teman Pro 2. Yuk jadi generasi muda yang berprestasi, kreatif, sehat, dan pastinya bersih dari narkoba ya. Dan habis ini biar makin semangat weekend dengan vibes positif, ada Marion Jola featuring Rai Putra. Jangan ya, jangan kau coba-coba pakai narkoba.

0: masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

Pendengar, berikut adalah beberapa tokoh disabilitas yang menginspirasi dengan prestasinya. Putri Aryani berusia 17 tahun, lahir di Bangkinang, Kampar, Riau. Sejak usia 2 tahun, Putri sudah menemukan bakat menyanyinya. Orang tuanya pun turut mendukung meskipun ia memiliki keterbatasan penglihatan. Selain menyanyi, Putri juga piawai bermain piano dan menciptakan beberapa lagu. Nina Gusmita, 24 tahun, mengalami kecelakaan saat usianya 18 tahun yang mengakibatkan ia kehilangan salah satu kakinya. Namun, kondisi tersebut tidak membuat Nina patah semangat dan berhenti berolahraga. Nah, dari kisah ini kita belajar bahwa disabilitas bukan penghalang untuk berprestasi. Disabilitas bukan minoritas. Tetap dukung para penyandang disabilitas.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

Masih dari Grahasir Altari dan masih di Sepada. Selamat pagi Tepang Pro 2 dan masih bareng sama saya Adelia Manek di sini Tepang Pro 2. Dan pastinya sudah pukul 9 ya Tepang Pro 2, matahari semakin tinggi di luar. Cuaca hari ini cerah sekali ya, Sabtu pagi yang makin hangat dan makin seru ini. Buat kamu yang punya rencana liburan atau ada tugas keluar kota pakai pesawat terbang dalam waktu dekat, Adelia punya tips kesehatan yang penting banget tapi sering disepelekan nih. Pernah tidak sih kamu dengar anjuran kalau naik pesawat itu harus banyak-banyak minum air putih? Yes, ternyata anjuran itu bukan cuma mitos atau gaya-gayaan biar kelihatan sehat ya. Tapi ada penjelasan ilmiahnya yang cerdas sekali teman Pro 2. Jadi gini, berdasarkan info kesehatan yang Adelia sudah baca, kondisi kelembapan udara di dalam kabin pesawat itu jauh lebih rendah dibanding kelembapan udara pas kita lagi di daratan. Kita bisa drop sampai sekitar 20% saja. Nah, udara yang super kering di ketinggian jelajah inilah yang bikin tubuh kita kehilangan cairan jauh lebih cepat lewat kulit dan setiap hembusan nafas kita. Efeknya pastinya kulit bisa kering, mata iritasi, mulut gersang, bahkan bisa bikin kita merasa pusing dan gampang lelah selama penerbangan. Makanya nih, para ahli medis penerbangan sangat menyarankan kita nih buat minum sekitar 0,2 sampai 0,4 liter air putih atau sekitar 1 gelas kecil setiap jamnya selama kita berada di udara. Nah, biar perjalanan udara kamu tetap nyaman dan bebas dehidrasi, Adelia mau bagiin kamu tips cerdasnya. Yang pertama, jangan tunggu haus baru minum. Mulailah mencukupi kebutuhan air beberapa jam sebelum pesawat take off. Yang kedua, bawa botol minum dan tumbler kosong sendiri dari rumah. Nanti bisa kamu isi ulang setelah melewati pemeriksaan keamanan bandara. Dan yang ketiga, minumlah sedikit-sedikit tapi rutin. Jangan langsung sekali teguk satu botol besar ya, biar penyerapannya tuh lebih efektif. Nah, satu lagi nih yang paling penting, jangan sengaja menahan minum cuma gara-gara malas atau gengsi bolak-balik toilet pesawat ya. Berjalan ke toilet itu justru bagus banget nih buat melancarkan sirkulasi darah kamu selama penerbangan panjang. Gimana? Simpel tapi penting banget ya kan? Jadi buat kamu anak-anak muda yang cerdas, harus tahu ya cara menjaga tubuh tetap fit dimanapun kita berada. Itu dia informasi pagi hari ini. Adelia masih punya banyak informasi yang seru lagi teman Pro 2. So pastikan kamu tidak berpindah frekuensi, tetap di 99,8 MHz teman terbaik kamu.

0: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

arte.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist. Request lagu Indonesia dan mancanegara terbaru.

0: Pro 2.
1: Yes, halo, selamat pagi teman Pro 2 semuanya. Selamat datang di program spesial tentunya di hari Sabtu pagi di jam 9. Pasti akan ada sebuah program namanya Musicpreneur, di mana ini merupakan

0: boleh boleh boleh. Gokil gokil gokil. Selamat pagi. Halo, Kak Ika, Kak Nagia. Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah luar biasa. Kurang Allahu Akbar aja nih.
0: Benar benar benar benar. Tapi pagi-pagi kalian udah dress well sekali pagi hari ini. Emang orangnya morning person banget kah atau gimana nih?
1: Karena mau ketemu kakaknya.
0: Aduh, jadi malu nih. Oke, mungkin boleh kenalan dulu kali ya. Apa nih? Berarti latar belakangnya tadi adalah kalau di kata Mas Rio kan miss tuh. Miss apa nih sebenarnya?
2: Oke, mungkin dari siapa dulu nih kenalannya? Karena saya paling ujung ya.
0: Iya, boleh, boleh, boleh.
1: Paling muda loh.
2: Jadi halo semuanya, salam kenal. Saya Dita Zulaika, biasanya dipanggil Ika, biar lebih muda aja ya. Terus untuk background saya sendiri, kebetulan saya pernah mengikuti Putri Pariwisata Indonesia, terus pernah juga membawakan nama Indonesia di ajang Miss Tourism International 2022.
0: Oh, 2022. Oke, benar-benar. Oh, wow, 2022 udah lumayan lama, berarti 4 tahun lalu kurang lebih ya.
2: Iya, enggak nyangka ya udah selama itu. Tapi tenang aja, titelnya belum expired.
0: Aduh, betul.
1: Seumur hidup ya.
0: Seumur hidup.
1: Menjabat selamanya menginspirasi.
0: Betul sekali. Selanjutnya Kak Nagia.
3: Oke, baik. Halo semuanya, perkenalkan aku Nagia. Kalian bisa panggil aku Nagia kalau ketemu ya, siapa tahu ada ketemu di jalan, mungkin boleh say hi, panggil aku Nagia. Aku asalnya dari Bengkulu dan kita kebetulan dari yayasan yang sama, dari yayasan LCO Indonesia. Dan beliau merupakan senior aku. Dulu aku ikut di ajang nasional itu Putri Pariwisata Nusantara, dan juga diberikan kesempatan untuk mewakili Indonesia di ajang internasional sama di ajang Miss Tourism International Indonesia tahun 2024.
0: Oh wow, 2024.
3: Masih baru ya?
0: Iya benar.
3: Masih fresh ya.
0: Benar. Juniornya berarti
3: iya,
0: ya.
3: Juniornya.
0: Benar.
2: Ditekankan banget ya seniornya ya, maksudnya
3: senior dan junior.
2: Tapi ya tetap mirip-mirip lah
0: jiwa
2: mudanya kan,
3: jiwa mudanya ya.
0: Betul loh.
3: Usia bisa dimirip-miripin.
2: Jangan. Yang satu ini lebih matang.
0: Waduh. Berarti pertama kali terbentuk The Noni ini gimana nih?
2: Lagi siapa mau ceritain ya?
3: Boleh, silakan yang lebih muda.
2: Kalau diceritakan mungkin bisa 2 hari kali ya.
3: Panjang ya ceritanya.
0: Panjang ya.
2: Cuman secara singkatnya, karena kami berdua tadi udah dijelaskan Nagia pernah satu yayasan bareng. Jadi tentunya saya sama Nagia udah kenal duluan. Habis dari situ kita kenalah sama Rins Entertainment.
0: Iya, Rins. Okay.
2: Ya, ini di dalamnya ada beberapa orang seperti Pak Jono dan juga Pak Ruby. Dan ada produser musik kita juga, Kak Ibra Marzuki atau Kak Ibeng biasa disapa. Jadi dari sana memang Rins Entertainment ini banyak bidangnya, mulai dari entertainment, wellness, property, dan lain-lain. Bisnis juga. Ownernya Pak Ruby dan juga Pak Jono ini melihat salah satu talent kali ya di antara kami berdua, dan mereka yang memberikan wadah gimana anak-anak muda seluruh Indonesia. Jadi memang wadah inklusif ya, siapapun sebenarnya bisa bergabung dengan Rins Entertainment, dan akhirnya terciptalah The Noni ini.
3: Kebetulan memang owner kita ini sangat mensupport anak-anak muda, terutama kan kita dari daerah ya, ke Jakarta. Kebetulan kita ke internasional kemarin juga beliau bantu support ya untuk ajang persiapan ke internasional, dan kemarin sempat ketemu di Safari Bazaar tanpa obrolan yang banyak. Mereka melihat ada talent nih dari kita berdua mungkin ya, diajaklah untuk mengembangkan bakat kita ini kemarin.
0: Wow, seru. Tapi gimana Mas Rio akhirnya melihat The Noni ini nih dari mungkin kacamata seorang

0: loser mungkin ya.
1: Iya, ini karena pakai kacamata ya. Kalau enggak bisa ngelihat.
0: Iya, udah.
1: Karena kita udah plus ya. Udah. Iya, jadi anak-anak muda sekarang ini kan berbakat.
0: Yes.
1: Cuma tadi aku udah bilang di luar bahwa single atau lagu yang dibuat bukan hanya sekedar untuk rilisan aja gitu.
0: Bener-bener.
1: Bukan hanya untuk sekedar cuman untuk lihat, gue udah punya lagu lu gitu.
0: Yes.
1: Tapi ini aset yang perlu dikembangkan, perlu dikontrol, perlu bagaimana caranya ini bisa muncul di permukaan riak-riak air aja dulu.
0: Yes.
1: Ya, enggak harus viral dulu.
0: Betul.
1: Nah, ini yang perlu perjuangan bukan dari sisi di belakang layar yang disebut tadi, seperti produser, eksekutif produser maupun arranger dan lain-lain. Tapi artisnya yang harus berjuang bagaimana lagu ini nanti sampai ke telinga masyarakat dan message-nya sampai.
0: Betul.
1: Apalagi dia ini kan didorong dari latar belakang yang tadi miss ya, pernah ikut ajang gitu. Nah, ini kan jadi modal awal supaya lebih cepat berinteraksi dengan komunitas-komunitas yang mereka ini.
0: Betul.
1: Jadi istilahnya kalau kita dagang nasi goreng atau pisang goreng, tapi kalau ditaruhnya di etalase warungnya ini nggak ada komunitas, itu nggak laku pisang gorengnya, nggak ada yang makan kan?
0: Iya, iya, benar-benar.
1: Nah,
0: benar.
1: Tapi dengan dia punya komunitas, ini sebenarnya selangkah lebih maju. Bagaimana caranya komunitas dulu tahu?
0: Betul.
1: Seperti kayak idol itu bisa tahu besok jam 3 sore,
0: yes,
1: lagunya diputar. Mereka kan ngomongnya sama komunitas, "Hey guys, lagu saya besok ada lo di mana-mana." Itu mereka yang muter dulu.
0: Benar.
1: Sehingga mereka yang akan bikin video-video kecil di TikTok akan pakai lagunya si artis itu.
0: Oke. Okay.
1: Sehingga lagu itu akan cepat boomingnya, naiknya. Gitu. Nah, itulah target utamanya sebenarnya di The Noni ini.
0: Oke.
1: Okay. Di luar dari latar belakang, mereka bisa nyanyi cantik-cantik dan lain-lain, tapi ada satu yang mereka harus notice, bahwa orang harus notice.
0: Betul.
1: Iya kan? Bukan notice sama orangnya udah pasti, tapi lagunya juga harus notice.
0: Betul.
1: Nah, itu udah dia sebenarnya.
0: Betul. Tapi gimana maksudnya, berarti di teman-teman kalian gitu, lihat kalian ngebentuk sebuah apa, duo berarti ya?
1: Duo.
0: Sebuah duo gitu. Gimana teman-teman kalian reaksinya ketika kalian nyanyi menghasilkan sebuah karya?
2: Kalau dari aku ya, pertama karena memang basically aku bukan belum pernah bernyanyi ya, belum pernah nyanyi. Jadi memang teman-teman aku pada kaget, shock.
0: Oke. Okay.
2: Karena memang balik lagi, kita sebelum diorbitin single, dikeluarkan single ini, kita pasti ada kelas dulu.
0: Betul.
2: Betul. Ikut ada kelas vokal juga, dibantu disiapkan dari manajemen juga, dan juga mungkin ada pelatih vokal juga. Nah, jadi beberapa persiapan yang memang kita nggak terlalu expose, tiba-tiba mengeluarkan single. Jadi beberapa followers dan teman-teman yang jauh tuh kayak surprising, kayak, "Oh, kamu bisa nyanyi, ternyata kamu bisa nyanyi." Jadi dari sini aku ngerasa kayak ternyata kita bukan gak bisa, kita belum mencoba aja.
0: Betul.
2: Nah, jadi buat teman-teman mungkin yang ngerasa gak punya bakat di bidang itu, sebenarnya belum tentu kalian gak bisa, karena kalian belum mencoba aja.
0: Ah, itu dia. Asik ya, bener ya. Asik banget.
1: Berani mencoba.
0: Benar. Kalau dari Kak Ika gimana?
3: Kalau aku ceritanya agak berbeda sih dari Nagia. Jadi memang dunia musik tuh sebenarnya deket sama aku, mulai dari keluarga, karena keluarga aku juga salah satunya musisi semua.
0: Oh, wow.
3: Terus di rumah juga banyak alat musik, tapi aku nggak pernah coba sama sekali dari kecil.
0: Okay.
3: Iya, sebenarnya bakat musik ini timbulnya setelah aku join di Miss Tourism International. Jadi untuk pertama kalinya aku tampil langsung di internasional itu pada unjuk bakat. Dari situ ternyata aku ngerasa enjoy juga ya, nyanyi ya asik ya, selain hobi yang lain. Terus yang biasanya cuma nyanyi di kamar mandi, akhirnya coba-cobalah buat channel YouTube. Jadi buat cover-cover lagu. Abis dari sana ternyata respon dari teman-teman banyak yang suka. Sampai sebenarnya pernah diundang juga kemarin ikut Indonesian Idol.
0: Okay.
3: Ya, tapi sayangnya nggak lolos ke tahap selanjutnya.
2: Belum lolos.
3: Tapi umur juga udah nggak cukup, jadi
2: nggak bisa. Masih banyak jalan yang lain.
3: Tentunya ini jadi wadah, ini salah satunya jadi bentuk aku untuk bisa semakin belajar bernyanyi yang benar kayak gimana. Ditambah banyak kesempatan promosi seperti RRI Pro 2 ini juga.
0: Yes.
3: Thank you yang udah support kita juga. Gimana tadi kata Kak Rio, biar ada riuk-riuknya lagu ini kan. Selain support dari kami berdua, teman-teman yang followers Instagram, keluarga dan lain-lain, itu pasti support mereka sangat senang ya, antusias juga, dan berharap dari lagu ini, terus juga dari bakat kami berdua bisa memberikan salah satu dampak positif lah yang bisa diterima oleh masyarakat.
4: Amin, amin, amin, amin.
1: Mas, kita kalau dengar dia apa namanya conversation kayak begini, itu kayak lagi di atas panggung dia lagi ya, kita lagi nonton Miss gitu. Iya,
0: benar
1: lagi
0: nonton Miss, benar.
1: Seru banget gitu deh.
0: Benar.
1: Tanya. Seru juga.
0: Benar.
1: Udah terbiasa dia.
0: Iya benar. Public speaking udah terlatih.
1: Public speaking terlatih.
0: Betul.
1: Gak diragukan lagi.
0: Benar. Berarti sebenarnya berani mencoba dulu ya Mas Rio ya.
1: Berani mencoba.
0: Untuk mungkin teman-teman juga yang mungkin pengin berkarya tapi kayak masih ragu gitu ya.
1: Iya. Tapi kadang-kadang berani mencoba mungkin dia berani sih. Cuma kalau nggak ketemu wadah yang tepat, agak sulit juga.
0: Itu dia. Ya,
1: jadi harus berkolaborasi antara si artis dengan juga di belakang layarnya.
0: Yes.
1: Produsernya bagaimana, materi lagunya itu kan udah teknis banget kan.
0: Betul.
1: Gitu. Nah, ujung-ujungnya, ini udah nih rilis nih, terus mau gimana nextnya? Nah, next itu dibalikan dulu ke artisnya, mau seperti apa ujungnya gitu.
0: Benar.
1: Nah, kan kalau kita lihat dia punya sosial media kan bagus followernya dan lain-lain. Nah, sebenarnya dari situ dulu yang perlu diantusiaskan gitu orang bilang, "Ih, iya kan? Ih, Denoni ada lo gitu."
0: Betul. Oke.
1: Kalau bisa setiap hari mungkin 1000 story kali.
0: Itu gak, udah gak titik-titik lagi tuh kayaknya.
3: Tiba-tiba hilang Instagram kan. Kenapa nih kata Meta?
0: Kena spam nanti. Akhirnya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Denoni dan masih ditemani sama Mas Rio tentunya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, masih di Musikpreneur.

0: Masih di Music Planner tentunya, masih ditemenin sama Mas Rio dan juga The Noni.
1: The Noni.
0: Alright, sekarang kita ngomongin soal lagunya nih, singlenya nih. Apa nih yang baru dirilis berarti dari The Noni? Siapa yang mau jelasin? Silakan.
2: Siapa?
0: Boleh. Kaika silakan.
2: Oke, jadi untuk judul lagunya itu Jangan Mainin Cinta, Kak. Berat banget enggak sih?
3: Aduh. Tuh, buat teman-teman ya. Harus banget dengerin lagu ini.
2: Iya, sebenarnya terciptanya lagu ini salah satunya karena pengalaman pribadi berdua.
0: Oh, wow.
1: Okay. Aku juga sih.
2: Nah, inilah tujuannya, Kak. Kenapa dibuat lagu Jangan Mainin Cinta? Yeah. Karena relate ke banyak orang. Oh. Di zaman sekarang itu kan rata-rata
1: banyak yang mainin.
2: Makanya
3: cowok aja nih, kadang cewek juga ada.
1: Contoh mainin tuh kayak gimana sih? Contohnya maksudnya gimana?
0: Iya, contohnya tuh gimana sih?
3: Itu kalau dijelasin cinta agak tuh
2: bisa jadi lagu kedua. Lagu kedua sama langsung film ini. Jadi untuk Jangan Mainin Cinta ini sebenarnya kami berdua ini ciwi-ciwi ini berharap bagaimana cinta tuh bisa konsisten hadirnya gitu. Jadi awalnya kami bersama produser musik kami juga pencipta lagunya Kak Ibra Marzuki atau biasa dipanggil Kak Ibeng. Kita cerita-cerita dulu ya.
3: Ketika cerita dia bilang nih, "Oh, saya punya lagu nih yang pas cocok buat kalian." Nah, kita kaget lah, apa itu?
2: Iya.
3: Adalah lagu Jangan Mainin Cinta. Di setiap partnya itu ternyata memang betul ya kisah kita.
2: Aku sampai takut ini. Aku kira Kak Ibeng tuh bisa baca masa lalu.
1: Iya, sebenarnya iya loh, dia itu loh.
0: Ditambahin.
1: Ada orang itu depan.
2: Kan maksud aku mending baca masa depan kayaknya.
0: Benar.
1: Masa lalu ditimbun aja.
3: Ini gitu. Buat teman-teman mungkin yang pernah merasakan ya sakit hati di ghosting, di PHP, boleh banget dengerin, dinikmatin lagu ini. Atau nanti kalau misalnya ada cowok yang udah kelihatan nih mau main langsung kirim aja lagu kita.
0: Oke.
1: Jadi ini tameng berarti ya.
2: Tameng dan juga manifesti ya untuk orang-orang ya. Okay. Jangan sampai cintanya dimainkan lagi. Makanya kami berdua hadir dengan Jangan Mainin Cinta.
3: Ya buat teman-teman di luar sana dengerin lagunya ya, yang merasa relate ya.
2: Pasti relate
3: ini.
0: Betul.
3: Kita support melalui lagu nih sekarang. Jadi kita remind duluan bagi yang mau main-main, ini lagunya Jangan Mainin Cinta, karena cinta itu bukan untuk dimainin.
2: Benar. Kita enggak punya waktu buat main-main, apalagi saya.
0: Aduh, benar. Udah padet jadwalnya.
1: Mas, kayaknya kita lu di sini deh, dia jadi hostnya.
0: Iya, kayaknya kita tanyain aja deh.
1: Tanya Mary-Ari aja, boleh gak? Nambah pas.
2: Boleh banget ini kan.
0: Oke. Tapi gimana maksudnya, ada gak sih maksudnya ciri-ciri ketika misalnya ada seseorang yang deketin kita gitu kan. Ini kelihatan gimana nih kalau dia mau main-main? Kelihatannya gimana ciri-cirinya tuh?
2: Kakak bertanya dengan orang yang sangat tepat.
3: Dalam
2: ya
3: jawabannya.
2: Pakar cinta yang selalu main-mainin itu saya.
0: Aduh, waduh, siapa yang berani main-mainin?
2: Banyak
0: ya?
2: Kan.
1: Waduh, ini curhat atau sesi apa ya?
2: Nah, sebenarnya lagu ini pun jadi bahan curhatannya aku. Terus juga jadi kayak ya daripada galau sama lagu lain, akhirnya ada lagu sendiri yang relate galaunya.
0: Benar.
2: Kalau dari pengalaman pribadi aku sendiri, banyak cowok yang datang main-main itu ya biasanya karena faktor mungkin karena aku biasanya deket sama cowok yang dibawa aku kak ya.
0: Oh, suka yang lebih muda ya.
2: Enggak sih sebenarnya sekarang udah enggak.
0: udah kapok ya.
2: Iya, kayaknya 5 kali udah cukup deh.
0: Waduh, 5 kali banyak sih.
1: Makanya harus cari yang 15 tahun ke atas. Yang udah mateng di puun.
2: Well done,
0: bener-bener.
2: Tapi kalau dimainin sama yang di atas aku juga sakitnya 2 kali ya.
0: Iya sih, bener sih. Lebih pro soalnya.
2: Jadi sekarang aku memutuskan mending aku yang memainkan.
0: Waduh.
3: Karena kita lagu kita udah merimain nih. Jangan.
2: Trauma soalnya.
0: Bener-bener. Tapi gimana maksudnya kalau misal ada cowok yang pengen deketin tapi kelihatan main-mainnya tuh gimana tuh?
2: Yang pertama gak konsisten hadirnya sih.
0: Okay.
2: Kalau udah gak konsisten hadirnya mending cari yang baru gak sih? Ngechatnya 5 hari sekali menurutku.
0: Waduh, lama juga ya.
2: Lama kan ya.
0: Iya.
1: Itu salah satu parameternya gitu ya.
2: Iya.
1: Yang kedua,
2: Yang kedua, apa ya? Kalau dari pengalaman aku ternyata cowok itu enggak cukup satu nih ceweknya. Jadi udah confess terus udah bilang bakal serius apa segala macem, bawa ke keluarga, ketemu segala macem, ternyata
3: bawa ke keluarga pun belum tentu ya dia serius. Enggak menjamin semua itu.
2: Jadi untuk menjamin orang itu enggak mainin perasaan kita itu sebenarnya enggak ketebak sih, Kak. Kayak hadirnya tuh tiba-tiba terus kayak perasaan yang mulai awalnya butterfly era
0: tiba-tiba
3: kayak banyak cowok tuh di awal tuh kayak lo booming gitu.
0: Iya sih, benar-benar
3: awal ya, di post di awal gitu, kayak udah ketengah nih, udah dapet nih, kita udah mulai kepincut para cewek ini, udah deh mulai slow respon, kayak gak punya waktu gitu.
0: Oke.
2: Kadang berpikir aneh ya, Kak. Padahal kami tuh kalau dibilang cantik, cantik kan ya. Prestasi-prestasi ya. Tapi memang itu mungkin diselamatkan Tuhan dengan orang yang tidak tepat.
0: Benar. Iya sih, maksudnya kayak mungkin salah satu ciri-cirinya adalah ketika di awal itu udah love bombing banget ya. Itu udah jadi warning banget ya. Benar.
2: Tapi sebenarnya kan itu salah satu cara untuk kita ke jenjang selanjutnya, kan?
0: Iya, benar.
2: Makanya kadang tuh membingungkan, Kak. Cowok tuh gimana sih?
3: Lebih tepatnya mungkin cari yang konsisten aja ya, dari awal sampai itu. Akhir.
2: Kalau misalnya
3: dari awal udah dipush banget, nanti ketika udah berjalannya waktu udah mulai beda, nanti kitanya yang baperan.
0: Benar
2: sih, lebih tepatnya jangan berharap sama manusia ya.
0: Cari
2: kebahagiaan sendiri aja sekarang.
0: Benar sih.
3: Diri sendiri dulu buat bahagia.
0: Benar.
3: Cinta sejati akan hadir.
1: Sedap, itu bahasanya luar biasa.
2: Zaman dulu banget ya cinta sejati.
0: Benar.
3: Jadi ini kita akan mengeluarkan single yang mungkin akan apa ya?
2: Manifest tentang cinta sejati.
3: Kita juga ya, terutama habis itu kita akan mengeluarkan single yang manifest ke depannya.
0: Amin.
1: Jadi percintaan itu juga butuh konsisten.
0: Yes.
1: Seperti layaknya mengeluarkan single ini.
0: Sedap.
1: Harus konsisten terhadap sosmednya, terhadap diri sendiri.
0: Benar.
1: Supaya konsistensi itu yang akan menjadikan lagu ini menjadi muncul di mana-mana.
0: Asik.
1: Begitu juga cinta-cinta kalian.
0: Asik. Benar. Kalau emang cari yang konsisten, Mas Rio konsisten.
1: Amin.
0: Benar, konsisten ya? Bikin lagu gitu kan.
1: Rilis.
0: Benar.
3: Udah matang.
0: Ya udah. Kita habis ini coba dengerin dulu kali ya. The Noni Jangan Mainin Cinta nih yang bakal gue play habis ini. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau bertanya-tanya boleh banget tentunya. Kamu bisa langsung merapat aja di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya di 0811 800 105. Jadi langsung aja, ini dia The Noni dengan Jangan Mainin Cinta.

0: Masih di Music Planner tentunya, dan kita masih bareng sama Mas Rio, Nada Bumi, dan juga The Noni. Alright, tadi kita udah dengerin Jangan Mainin Cinta nih. Waduh, ini sih curhat banget sih lagunya sih.
1: Gimana, Kak?
0: Bener-bener seru-seru lagi, seru. Jadi ini jadi pengingat ya buat mungkin buat cowok dan cewek di sana yang suka mainin cinta ya kan. Jangan berani-berani mainin cinta ya. Kalau nggak nanti dinyanyiin The Noni.
2: Bener.
0: Tapi BTW tadi belum sempat nanya juga ya Mas ya.
3: Iya.
0: Namanya The Noni.
3: Iya, itu kenapa namanya
0: itu
3: The Noni?
0: Okay.
1: Silakan lagi ya.
2: Iya. Sebenarnya ini juga nama ini hasil discuss kita bersama ya, kebetulan dari direksi kita juga, dari yang membantu support kita. The Noni itu bisa juga duo nona, noni-noni gitu ya, yang melambangkan sosok wanita yang anggun gitu.
3: Elegan,
2: gitu kan. Cantik harus ya, karena ya, wanita.
0: Pasti.
2: Bisa juga ya, D-nya itu Dita ya, dan N-nya itu Nagia gitu sih. Sebenarnya kayak dua wanita lah ya. Karena kalau bahasa zaman dahulu ngeri banget. Itu melambangkan wanita-wanita Belanda mungkin ya, dengan sosok yang berwibawa seperti itu. Ya mungkin disegani lah ya, semoga next-nya juga. Pokoknya menginspirasi seperti itu.
0: Oh wow, luar biasa namanya ya Mas ya.
3: Luar biasa.
4: Nama adalah doa.
0: Ah itu dia.
2: Bisa juga nih di Korea juga oni.
3: Iya. Tapi karena kita duduk bertiga jadi di Sumatera dulu.
4: Maaf ya Kak ya. Bukan Sumatera ya.
0: Bukan. Saya gede
4: diajak.
0: Makanya kan bisa sendiri.
3: Bisa sendiri, benar.
0: tapi apa nih maksudnya buat kedepannya gitu kan, impian dari The Noni gitu, dari Kaika ke Nagia itu apa kedepannya? Pengen apa sih di dunia musik tentunya?
1: Di dunia musik ya pastinya semoga kami diterima ya oleh khalayak ramai. Terus juga dari melalui lagu ini, selain menginspirasi banyak orang, harapan kami tentunya melalui project ini yang kita nggak tahu nanti akan ada berapa project lagi, tapi dari lagu Jangan Mainin Cinta ini harapannya bisa viral, dikenal orang.
0: Amin.
1: Bisa membawa dampak positif bukan cuma untuk The Noni-nya dan label, tapi untuk semua orang yang mendengarkan. Jadi ada yang baik boleh diambil, mungkin dari lagu ini bisa jadi doa untuk orang-orang, atau bisa menjadi tameng ya untuk orang-orang juga. Dan tentunya semoga dari project ini kami bisa memberdayakan orang-orang lain, karena kan dari musik ini banyak subsektor lainnya yang bisa bantu mengangkat, seperti kata Kak Rio tadi ya, ini jadi salah satu aset kita juga. Dan maksudnya dari program pemerintahnya pun, dari Kementerian Ekraf-nya, salah satu subsektornya kan musik.
3: Betul,
1: mengangkat ekonomi Indonesia juga melalui dari penayangan streaming dan lain-lain digital platforms-nya. Jadi harapannya sebenarnya banyak sih Kak. Cuman yang paling penting semoga ini bisa menjadi motivasi untuk pageant-pageant yang lain, putri-putri yang lain, atau putra-putra yang lain, atau masyarakat halayak ramai untuk bisa membuat karya. Jadi jangan takut, gak ada yang mustahil. Daerah seperti kami pun bisa berkarya ketika menemukan tempat yang tepat.
2: Betul. Di lagu ini juga kita mensupport juga buat teman-teman di sana ya, yang tadi kita bahas di awal, yang mungkin relate dalam kehidupannya. Jadi lewat lagu ini kita bantu kalian untuk bisa bersuara lah ya. Membantu kalian untuk lebih apa ya, menyampaikan mungkin apa yang kalian rasain lewat lagu ini. Jadi buat teman-teman dibantu, mohon bantuannya, di share gunakan sound kita di semua platform. Sekarang udah rilis baik itu di TikTok, mungkin yang suka TikTok-TikTokan, mau ghosting-ghostingan, mau nyindir-menyindir, silakan.
3: Itu wadahnya ya.
2: Itu tempatnya.
0: Bener, itu saatnya ya Anda menyindir seseorang itu yang suka mainin cinta dengan lagu
2: kita. Bikin ini khusus nih buat teman-teman ya yang merasakan hal yang sama-sama kita.
0: Benar. Karena kadang mungkin kita merasakan sesuatu tapi kita gak bisa mengungkapkan gitu.
2: Betul.
0: Mungkin lagu itu jawabannya.
2: Kalau sekarang kan TikTokan kan, TikTokan langsung share aja ke orangnya.
3: Gawat ya.
0: Langsung disindir pakai lagu gitu kan.
4: Atau enggak panggil aja The Noni, kita
2: kita nyanyi
4: kupingnya langsung.
0: Gak bawa headset, tenang aja ada The Noni.
4: lebih ke kayak kena reki ya itu ya.
2: Aduh, kiri kanan soalnya
0: langsung di kuping. Bener. Tapi kalau dari Mas Rio gimana nih melihat The Noni nih untuk di industri musik?
3: Ya aku seneng karena mereka ini kan dari daerah ya.
0: Benar.
3: Gitu. Maksudnya teman-teman musikpreneur Indonesia jangan takut. Gak harus juga dia di Jakarta, kebetulan aja karena ada ajang-ajang ini dan lain. Tapi yang di daerah ya lakukan aja, do it. Supaya mereka bisa juga seperti mereka-mereka ini.
0: Benar.
3: Mulainya dulu.
0: Betul.
3: Mulai dulu, nanti responnya gimana-gimana itu urusan teknis nanti. Tapi mulai dulu, kadang-kadang kan gitu, mau bikin lagu kayak aku dulu nih ya. Bikin lagu, ntar baru 3 bulan lagi kelar. Ya. Jadi moodnya hilang-hilangan kan.
0: Nah,
3: tapi dengan adanya konsekuensi bahwa ini harus konsisten, maka ini harus diselesaikan.
0: Benar.
3: Berapa bulan ini nyelesain lagunya kemarin? Sebentar kan?
1: Sebentar banget kan,
3: yang sebulan.
1: Satu bulan.
3: Berarti artinya dari tim produksinya sampai ke artisnya ini kan benar-benar sejalan. Kalau enggak selesai-selesai nih, mungkin 6 bulan lagi enggak kelar-kelar juga.
0: Iya, benar.
3: Ada satu dulu aku bawa ke sini, dia juga bawain lagu soundtrack film Assalamualaikum 2 ya. Itu juga mereka, dia dari Gunung Kerinci loh.
0: Wow.
3: Dari Gunung Kerinci. Artinya dia tinggal di sana sama orang tuanya. Lalu sekarang dia hijrah ke Jakarta dan mereka bisa melakukan hal yang sama dengan kalian-kalian.
2: Betul.
3: Berarti enggak ada yang salah, enggak ada yang mustahal dan mustahil. Yang penting lakukan dan pasti dengan niat baik semua bisa terlaksana dengan baik.
0: Benar. Dan tentunya musikpreneur juga menjadi wadah ya, mungkin buat musisi-musisi baru.
3: Selalu. Musikpreneur hari ini selalu ada di RRI Pro 2 sebagai edukasi sebenarnya. Aku bikin program ini, tapi di balik itu semua akhirnya berkolaborasi kan.
0: Benar.
3: Banyak hasil-hasil narsum di sini akhirnya kolaborasi sama musikpreneur sendiri atau nada buminya.
0: Benar.
3: Jadi kita banyak, gak harus nanti bikin produksian, kita bikin kolaborasi banyak kok. Bisa apa aja nanti.
0: Betul. Bisa kemana aja nanti ya.
3: Bisa kemana aja.
0: Di industri musik tentunya.
3: Luas.
0: Luas sekali. Oke. Mungkin kalau dari The Noni next-nya nih bakal bikin apa lagi kira-kira? Apakah bikin langsung album?
3: Gak bikin kue dulu kan?
0: Bikin apa, single lagi berarti ya? Masih akan single-single lagi ya?
1: Yang paling pastinya jangan lupa ikut terus informasi kami di Instagram kita. Instagram
2: jangan lupa pribadi. Follow di akun official kita, di manajemen kita, Rins Entertainment.
1: Rahasia investasi sukses.
2: Di sana nanti kita juga ada beberapa project dan kedepannya kita ada show juga di Bandung.
0: Wow.
2: Di acara nasional dan nanti balik juga di akhir Agustus itu ada di Jakarta internasional juga, stage international stage. Pokoknya kalau kalian penasaran jangan lupa pantengin guys.
1: Betul.
2: Di akun official kita di Rahasia Investasi Sukses. Di sana updatean kita akan beberapa panggung nanti akan kita hadiri show, pokoknya pantengin terus.
0: Oke.
1: Tentunya akun Instagram pribadi kita juga ya.
2: Tentu.
1: Boleh. Mau tahu kesarian kita juga boleh di akun Instagram pribadi Dita Zulaika dan
2: Nagia Halisa.
1: Jangan lupa follow.
2: Betul. Dan jangan lupa pakai sound kita juga.
0: Oh, nah,
2: itu yang paling penting.
1: Yang paling pentingnya.
0: Benar.
1: Dan jangan lupa undang kita juga kalau misalkan butuh.
3: Sudah siap.
1: Ya.
3: Jadi kalau dilihat-lihat dari Rahasia Investasi Sukses ya. Kayaknya dia udah punya rahasia untuk sukses kayak gimana.
0: Itu dia.
3: Dia udah berinvestasi di single lagunya.
0: Betul.
3: Rahasianya cuma dia dan milik Allah doang. Jadi kita enggak tahu rahasianya apa.
2: Rahasia namanya.
3: Di sujud
1: ya.
3: Iya.
0: Waduh.
3: Jadi dia siap untuk
0: malam.
3: Sukses berarti.
0: Betul.
3: Itu dia.
0: Itu dia benar. Benar-benar doanya yang kencang juga ya selain berusaha ya.
2: Sambil teriak.
0: Oke, jadi pokoknya jangan lupa juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia juga ya. Jangan lupa selalu mendengarkan lagunya The Noni ya. Di semua DSP udah ada?
1: Sudah ada.
0: MV atau video lirik sudah ada kah?
1: Belum ada ya.
2: Belum, next, mungkin nextnya
0: akan ada ya. Jadi nanti ditunggu aja di Instagram mereka, bakal ada infonya pastinya gitu ya. Oke, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan dari The Noni ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
1: Oke, teman Pro 2, teman terbaik ya tadi katanya. Teman terbaik, terima kasih sudah menonton kami. Dan tentunya terima kasih Kak sudah support kita juga hadir di sini untuk mempromosikan single perdana kami, The Noni. Kak Rio juga thank you. Luar biasa, bisa jadi motivasi kita juga cara gimana promosi ke depannya ya. Dan tentunya harapan kami semoga acara ini terus ada ya. Yeah.
3: Jadi, amin.
1: Amin. Semoga
2: jadi tempat wadah ya buat teman-teman nanti punya karya-karya mungkin dibantu dipromosikan di sini.
1: Karena ini salah satu wadah yang sangat tepat sekali ya. Jadi sangat bersyukur dan bangga sekali hari ini lagu kita bisa didengarkan seluruh Indonesia.
2: Thank you banget.
1: Alright. Selamat menikmati.
2: Dan juga di sini buat teman-teman yang dengar kita mungkin dari cerita-cerita kita tadi, teman-teman yang masih ragu ya, mungkin punya bakat nih yang belum tersalurkan, cara tempat kamu untuk mengekspresikan karya kamu dan semoga nanti kamu akan menjadi bintang selanjutnya.
0: Amin. Amin, amin, amin, amin. Oke, sebagai penutup, Mas Rio, silakan untuk hari ini.
3: Ayo kita tutup.
0: Simple.
3: Iya. Jadi untuk musikpreneur teman-teman se-Indonesia, ini program ya kita bisa lihat banyak narsum yang seru-seru ya.
0: Yes.
3: Dan hari ini kita bawa Denoni, kita bisa melihat POV dia. Intinya dari single itu jangan mainin cinta.
0: Betul.
3: Itu satu. Yang kedua kita bisa melihat bagaimana mengeksplor dari latar belakang dari mulai ajang, ajang-ajang bakat sampai keluarnya single. Nah, hari ini semoga singlenya bisa maju, bisa didengar banyak orang. Dan pasti nanti ada hasil royaltinya. Ya bisa berbagi bersama itu penting juga, betul, karena ini aset dan sudah diatur di sistem. Dan sukses untuk kalian berdua. Dan jangan lupa bahwa kita orang Indonesia, spesial orang Sumatera, itu banyak sekali talent-talent yang bagus. Nah otomatis kamu tahulah di ajang-ajang itu kalau seorang talent bagaimana merespon dirinya supaya orang tahu bahwa kita itu baik dan luar biasa. Benar. Nah itu yang harus dijaga.
0: Oke.
3: Ya jadi sebagai talent malah sekarang udah menjadi artis.
0: Yes.
3: Ya udah lakukan sesuai harapan-harapan yang sudah dimiliki.
0: Betul.
3: Ya, yaitu adalah tadi dibilang apa, rahasia investasi sukses.
0: Benar sekali. Alright, terima kasih Mas Rio. Terima kasih untuk hari
3: thank
0: ini.
3: Thank you semuanya.
0: Terima kasih Denoni sudah main-main. Sukses selalu. Ditunggu karya-karya selanjutnya tentunya ya.
1: Amin.
0: Ini mungkin bisa main lagi kesini. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di Musikpreneur. Kita akan ketemu lagi di edisi minggu depan barengan sama penyiar dan juga Mas Rio tentunya nanti jadi co-host ya. Alright, kalau gitu gue Edi Tama pamit. Sampai jumpa di Musikpreneur selanjutnya. Bye-bye.

0: Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara terbaru.

selamat berhari Sabtu, selamat weekend, happy weekend. Semoga weekend ini kamu punya cerita yang menarik dan seru, dan perjalanan yang tentunya have fun ya teman pro 2, dan ditemenin sama email di siang hari ini. Teman pro 2 hari ini temenin kamu agak lama ya, dari jam 11 sampai di jam 6 sore nanti. And Prodo Hitlist di jam 11 ini sampai jam 12 nanti, teman pro 2, kamu bisa request lagu kesukaan kamu. Seperti biasa kirim lewat nomor WhatsApp kita di 0851-3728-7493. Aduh, di luar cuacanya lagi cerah banget. Kamu udah sampai mana nih? Apa janjian sudah di laut? Apa janjian sudah di perjalanan, sudah mau sampai? Wah, pokoknya have fun aja hari ini. Semoga cerah terus sampai sore hari ya, teman-teman berdua.

0: Woi, mertua, borongo.
1: Biasa, belanja bulanan untuk dapur. Tahu toh anak banyak begini nih, jadi stok satu tahun memang. Takutnya tiap bulan barang dong naik lai.
0: Ih, ini karena kurang pengetahuan nih. Makanya rajin dengar berita, jangan tahu hanya belanja saat terus. Itu jatuhnya suinflasi. Jadi inflasi itu tuh istilah dalam dunia ekonomi yang merujuk pada kondisi kenaikan harga barang dan jasa di pasar pada periode tertentu. Sama kayak mam tua begini nih yang sonde bijak dalam berbelanja. Jadi namanya ingat diri sendiri itu yang bikin harga dong naik sembarang.
1: Oh, begitu kok. I know, be baru tahu ini nih, makasih ya, suka si tahu itu. Rotasi kok,
0: bukan rotasi, mak. Tapi inflasi.
1: Oh iya, inflasi.
2: Mari membeli atau berbelanja barang yang benar-benar sesuai kebutuhan untuk menjaga kestabilan harga demi kesejahteraan kita semua.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Okay, teman berdua ada Katy Perry with the one that got away. Special buat Cynthia yang udah request lagu ini. Katanya tiap kali dengerin lagu ini bukannya galau, tapi dipakai buat joget ya. Entah kenapa dipakai buat joget, cuman emang katanya ada history di balik lagu ini. Wow, mantap deh buat kamu Cynthia. And next ada Olivia Rodrigo, teman berdua with Drop Dead yang udah di request sama Putri. Yang memang lagu ini belakangan lagi viral banget dan emang enak banget juga teman berdua. Kamu kalau mau pakai buat ngehalu, beh, pas banget. Langsung aja. So this is Olivia Rodrigo with Drop Dead.

0: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Halo?
1: Ya, halo. Halo.
0: Halo, ini dengan siapa, eh?
1: Hei, lu pake tanya, Le. Lu yang telepon, ah.
2: Etika ketika menelpon seseorang. Pertama, katakan halo. Mengatakan halo adalah sebuah kewajiban dan etika dalam mengawali perbincangan dalam telepon. Kedua, jangan menanyakan siapa ini. Pada penerima telepon kamu yang menelpon, maka kamu pula yang harus mengatakan siapa kamu dan dengan siapa kamu ingin berbicara. Ketiga, sebutkan nama orang yang kamu telepon. Jika kamu mengenal suara si penerima telepon, maka kamu dapat menyapanya dengan menyebutkan namanya. Hal ini membuat perbincangan menjadi lebih santai dan tidak kaku. Keempat, jangan berbicara keras-keras. Berbicaralah dengan nada dan intonasi yang diperlukan dan sopan. Kelima, pikirkan apa yang kamu katakan sebelum menelpon. Pastikan kamu mengetahui tujuan kamu menelpon. Jangan sampai kamu masih bingung apa yang ingin kamu lakukan setelah menelpon. Keenam, jangan memotong saat lawan bicara kamu sedang berbicara. Dengarkan hingga selesai. Hal ini merupakan etika menelpon yang baik.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.
1: Ya

0: dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

Oke, Temam Radio ada monokrom dari Tulus. Di jam 12 lewat 15 menit Temam Radio udah makan siang belum? Atau mungkin kamu sedang mempersiapkan makanan-makanan yang akan kamu makan? Atau enggak, biasa kalau siang-siang begini apalagi weekend, nah ini saatnya buat ngumpul bareng sama teman-teman, sama keluarga, sama orang-orang yang setiap harinya tidak bisa kita ketemu mungkin karena kesibukan dan satu lain hal. Terus kamu di Sabtu ini kamu kayak, ayo kita ngumpul, kita buat rujak apa segala macam gitu. Beh, mantap parah guys. Dan kalau ngomongin soal rujak, rujak ini kan kalau buah kan udah biasa ya. Pernah coba atau pernah dengar namanya rujak kangkung enggak, teman berdua? Itu ternyata enak banget. Jadi saya pertama kali makan ini pas ke Jakarta. Memang kita kalau keluar kayak kita di NTT kan kayak apa rujak kangkung aneh. Tapi kalau kita keluar dari NTT itu berasa kayak semua makanan tuh ternyata bisa dimakan, guys. Dan salah satunya adalah rujak kangkung ini. Jadi ini adalah hidangan khas Pantura seperti Cirebon dan Kuningan yang mana dia itu terdiri dari bahan utamanya kangkung, of course. Kangkungnya itu kangkung yang masih segar, kamu rebus, tapi rebusnya sebentar aja. Pokoknya kamu pastiin dia sudah matang dan tetap sudah matang, tapi dia itu tetap garing, alias crunchy, teman-teman berdua. Terus sementara kamu tadi rebus kangkung, kamu siapin sambalnya. Nah, sambalnya itu kamu bisa ulek cabe. Terus kamu pakai terasi yang udah dibakar, gula merah, garam, dan larutan asam jawa. Tapi ini opsional ya, kalau asam jawa tuh itu biar menciptakan cita rasa segar asam dari asam jawanya itu. Habis itu udah deh, kamu angkat kangkungnya, kamu campur sama sambelnya, kamu sajiin kayak udah dingin gitu. Terus kamu taburlah kacang goreng pakai ditemenin sama kerupuk. Aduh, mantap banget teman berdua. Aduh, makin lapar saya sebenarnya kalau ngomongin makanan ya.

0: Lagi ngitung apa sih? Sibuk amat.
1: Biasalah, lagi hitung-hitungan modal untuk bangun bisnis. Sebenarnya sih modal udah ada. Cuman masih takut dipakai berbisnis atau membuka usaha.
0: Nah, khawatir itu sih penting. Makanya, biar tidak kecewa di kemudian hari dalam mengelola bisnis, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan tuh.
1: Wah, wah, wah. Ini nih yang saya suka dari kamu. Masih muda, tapi sudah sukses. Bagi-bagilah tipsnya. Apa dong?
0: Bisa aja sih kamu. Jadi ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam mengelola modal kerja agar berfungsi optimal, yaitu mengenai kondisi kas, yaitu memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha agar pembukuan dan keluar masuk kas itu dapat terlihat dengan jelas. Lalu perhatikan kondisi hutang. Sebagai pelaku usaha, memenuhi kewajiban kepada kreditur itu menjadi sesuatu yang harus diperhatikan agar jangan sampai mengganggu kelancaran kas. Memenuhi semua kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu, ini akan membangun reputasi dan kenaikan kredit yang baik yang akan berpengaruh pada kriteria supplier yang dicari oleh perusahaan-perusahaan besar pada umumnya. Terus perhatikan juga kondisi piutang. Pastikan customer melakukan pembayaran sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Usahakan melakukan penagihan kepada customer tepat waktu dan sebelum jatuh tempo agar tidak mempengaruhi ketersediaan kas dan pendapatan bisnis. Terus yang terakhir yaitu kondisi inventaris. Ini juga harus dicek. Pengusaha harus cermat dalam mengelola persediaan barang agar dapat memenuhi suplai permintaan dan meminimalisir beban resiko agar tidak menjadi kelebihan atau pengendapan inventory. Gitu.
1: Wah, semoga dengan berteman sama orang sukses kayak kamu, saya bisa ketularan suksesnya ya.
0: Amin.
1: Amin.

0: apa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
1: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?

Back to Friends teman berdua dari Somber. Dan buat kamu yang lagi ngegalau banget di siang hari ini, jangan terlalu digalau-galauin gitu lah ya teman berdua. Kayak lebih baik makan daripada lapar, daripada kamu lapar, mending makan gitu ya. Kok dari galau ke lapar gak nyambung sih sebenarnya. Cuman ya gak apa-apa lah ya teman produser, soalnya saya juga lapar sih. Orang kalau lapar tuh ngomongnya suka kemana-mana gitu. Pernah gak sih kamu kayak di suatu siang yang biasa-biasa saja lagi makan, terus tiba-tiba kepikiran, kira-kira makanan tertua di Indonesia tuh apa ya, kayak makanan-makanan yang sudah ada sejak beribu-ribu tahun, berpuluh-puluh tahun yang lalu tuh apa aja ya kira-kira teman produser. Nah, pernah dengar kata urap, sayur urap, itu juga enak banget lagi. Nah, ini di urap ini ternyata sudah dikenal sejak masa kerajaan Medang. Jadi sampai sekarang sudah tercatat dalam prasasti Lingga Sutan di tahun 929 Masehi. Itu kamu umur berapa teman berdua? Dan ternyata sudah lama sekali. Terus ada dendeng juga, dodol, abis itu lalapan nih guys. Lalapan juga termasuk salah satu makanan Indonesia yang udah lama sekali ada di bumi ini ya. Dan lalapan selalu hampir menjadi teman makan masyarakat Sunda tentunya. Dan kita juga akhirnya kayak, aduh suka banget sama lalapan. Pokoknya ngelalap-ngelalap gitu teman berdua. Info dong, lalapan yang gratis ongkir di Atom Buah. Lapar banget cenah. Terus juga ada pecel teman berdua. Nah, pecel ini ya, siapa sih yang enggak tahu, itu adalah makanan hidangan sayur rebus yang biasanya itu disiram dengan sambal kacang. Sebenarnya ada banyak banget sih varian pecel, mulai dari pecel Madiun, Ponorogo sampai pecel bunga turi. Nah, untuk umumnya teman berdua, pecel itu kacang panjang, toge, mentimun, dan daun singkong. Jadi sajian ini nantinya bakal dibanjur oleh bumbu kacang yang gurih banget. Aduh, makin lapar banget nih ya guys ya. Okay, and kita lanjut ke lagu berikutnya teman-teman berdua dari Olivia Dian with Man I Need. So here we go.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman Pre2, itu was melompat lebih tinggi dari lomba sihir. Ah, kayaknya hari ini semua orang di Instagram, di WhatsApp, di TikTok, di media sosial manapun kayaknya biru putih gitu ya, teman Pre2. Wow, keren. Selamat ya buat yang apa idolanya tetap melaju terus. Dan ngomongin soal pertandingan antara Argentina melawan Tanjung Verde, teman Pre2. Jadi meskipun Argentina mendominasi penguasaan bola sejak awal, tim debutan Tanjung Verde memberikan perlawanan yang sangat disiplin dan berbahaya nih lewat skema serangan balik. Kiper Tanjung Verde, Vozinha, teman Pre2, tampil gemilang dengan memecahkan banyak peluang emas dari Lionel Messi dan kawan-kawan. Setelah bermain imbang 1-1 di waktu normal, drama berlanjut di babak tambahan, teman Pre2, dan Argentina akhirnya

0: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya

Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Wih, lu terlalu ganteng kawan. Ih, baju beli di mana nih?
1: Oh begitu kok. Eh makasih ya. Ini betul mama yang bikin nah. Baju motif tenun dan tradisional nah.
0: Wih, sabar sadar ya, ternyata keren juga pakai itu motif tenunan nih. Terlalu keren kawan. Produk lokal yang kita miliki tidak kalah cantiknya dengan produk dari luar negeri. Banggalah menggunakan tenunan tradisional sebagai produk lokal masyarakat Nusa Tenggara Timur.

lagi dengerin Santai Siang.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.
0: Ayo.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkan ku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go! Hahaha!

Teman pro 2, pernah nggak sih lagi nggak enak badan, terus langsung cari gejalanya di internet? Nah, kebiasaan ini disebut self-diagnosis, yaitu mendiagnosis kondisi sendiri tanpa pemeriksaan medis. Dalam ilmu kesehatan, cara ini tidak selalu akurat, karena gejala yang sama bisa punya penyebab berbeda pada tiap orang. Karena itu, untuk memastikan kondisi yang tepat, kita perlu pemeriksaan langsung dari tenaga kesehatan. Dan disinilah pentingnya akses layanan kesehatan yang mudah dijangkau. Teman-teman bisa mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang sesuai. Jadi, daripada menebak sendiri, lebih baik periksa ke fasilitas kesehatan. Karena kesehatan itu soal kepastian, bukan asumsi.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: Indonesia Top 20. 20 lagu Indonesia terbaik ini milik kamu.
1: Sembilan puluh delapan Prodo FM Matang buat teman terbaik kamu, pecinta musik Indonesia Top 20 untuk edisi hari ini kembali lagi buat kamu. Dan seperti biasanya ada berapa? Betul, ada 20 lagu Indonesia yang bersaing setiap minggu di pekan ini. Nah, kalau gitu langsung saja kita buka dari miliknya Afgan dengan Kacamata ya di angka 20. Terus di angka 19 ada Itgitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan. Berkaca-kaca ya dari Vanessa Z di angka 18. Ngantri kita ada 3 nih teman-teman berdua, diawali di angka 17 dari Itgitaf featuring Hindia Masih Ada Cahaya. Nikmati Sakitnya dari Fabio Asher di angka 16. Angka 15 ada Adrian Khalif dengan 2001 Kali. Dan di angka 14 ada Raim Laode, Mantan Jawara dengan Bersenja Gurau. Mantan Jawara Raisa dengan Terserah di angka 13. Angka 12 ada Judika dengan Sakit Tak Bertepi. Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya dari Nuka di angka 11. Ini dia angka 20 hingga 11.
0: Nomor 20.

0: lagu Masa Ini Nanti dan Masa Indah lainnya yang baru aja kita dengarkan ini oleh Nuka menghadirkan nuansa romantis yang hangat dan penuh ketulusan. Dan lagu ini mendapat respon positif dari pendengar dan menjadi salah satu karya yang banyak diputar di berbagai platform digital ya. Melansir dari aplikasi musik streaming Spotify, lagu ini sudah didengar lebih dari 8 juta pendengar dan capaian ini menunjukkan besarnya antusiasme publik terhadap karya yang mengangkat tema cinta dan harapan tertentu. Secara garis besar nih, lagu ini berbicara tentang momen ketika seorang hadir di waktu yang tepat dan sosok tersebut digambarkan sebagai jawaban atas doa dan harapan. Oke, teman berdua, perubahan suasana hati turut tergambar dalam liriknya sendiri. Secara keseluruhan, Masa Ini Nanti dan Masa Indah lainnya menjadi refleksi tentang cinta yang matang dan penuh keyakinan. Oke, teman berdua, itu dia lagu dari Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah lainnya di angka 10. Angka 11 ya, sorry. Terus kita akan masuk ke 10 besar teman berdua di angka 11 dari Liodra dengan Teganya Kau. Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen di angka 9. Angka 8 ada Pice Kota dengan Bahagia Lagi. Angka 7 ada Tohpati featuring Fabio Asher Cinta Kita. Posisi 6 ada Aku JJ Lihat Kebunku. Di posisi 5 ada Salah Priyadi dengan Ada Titik di Ujung Doa.
1: 10 besar minggu ini

0: Lalu ada titik di ujung doa adalah lagu dari Sal Priadi yang dirilis April 2024 dan menjadi salah satu karyanya yang paling menyentuh ya. Dan lagu ini menceritakan tentang proses melepaskan dan memaafkan masa lalu yang menyakitkan. Nah, video musik menggambarkan hubungan yang sangat dekat dengan sosok ayah dan banyak pendengar yang merasa cerita dalam lagu ini tuh sangat relate dengan pengorbanan mereka. Kayak gitu ya, nomor 2 itu dia lagu dari Sal Priadi dengan judul Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Sekarang kita masuk lagi di posisi 4 besar dari Tohopati featuring Nadif Basalamah dengan Semusim. Angka 3 ada Andi Rianto featuring Liodra dan Roni Parolian, Kau Selalu di Hati. Dan di angka 2 ada Mario Clau dengan Pulanglah. Ini dia angka 4 hingga 2 minggu ini.
1: Nomor 4.

0: Kedua Pulanglah adalah lagu balad emosional ya dari Mario Kelau yang dirilis tahun 2025, dan lagu ini menceritakan tentang kerinduan, kehilangan, dan seseorang yang belum bisa melupakan kenangan masa lalu. Terus lagu ini dirilis tanggal 31 Oktober di bawah label Record Evermore Indonesia. Dan lagu ini sendiri teman berdua juga ada di angka 2 di Indonesia Top 20. Sekarang kita dengarkan di angka 1 minggu ini teman berdua di program ini 6 pekan bersaing naik dari angka 2 ke angka 1. Ini dia Mahalini dengan Untuk Yang Bersamanya.
1: Ini dia lagu yang paling hits minggu ini.

0: Teman berdua untuk yang bersamanya, ini adalah lagu dari Mahalini yang dirilis sebagai bagian dari album Koma. Lagu ini sangat spesial karena menjadi bentuk refleksi pribadinya tentang cinta sejati. Secara garis besar nih, lagu ini menyampaikan pesan bahwa cinta sejati bukanlah tentang memiliki atau memaksa, melainkan tentang keikhlasan melihat orang yang kita cintai itu bahagia, walaupun pada akhirnya ia harus hidup bersama orang lain. Oke, selamat ya buat Mahalini dengan lagunya untuk yang bersamanya, diambil dari album Koma. Alright, teman berdua sudah tidak terasa waktu kita di Indonesia Top 20 usai dan waktunya saya tutup. Kita akan ketemu lagi di program selanjutnya. Salam Prodo FM, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Selamat sore dan maju terus musik Indonesia.
1: Baru saja kamu ikuti Indonesia Top 20. 20 lagu Indonesia terbaik ini milik kamu.

0: kamu ikuti Top 20 Barat Pro 2 FM.
1: Dari Gerasi Altar, Radio Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, ketemu lagi sama Agi. Dan kita akan dengarkan 20 lagu internasional yang bersaing setiap minggu. Dan by the way, suaranya cuacanya ini cerah, jadi teman Pro 2 bisa sambil melakukan segala aktivitasnya yang bersantai santai juga bisa terus dengarkan persaingan 20 lagu internasionalnya. Dari Jonas Brothers dengan No Time to Talk di posisi 20, 19 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia, Mr. Call Magical dari Benson Boone di angka 18, angka 17 ada Nouna dengan Rollerblade, Plot Twist dari Drake di angka 16, angka 15 ada Lisa featuring Anita, Rema, and Viva Sound dengan Goals, posisi 14 ada Blackpink dengan lagunya Jump, Nobody's Girl dari Ted McRae di angka 13, angka 12 ada Lady Gaga dengan The Dead Dance, dan di angka 11 ada Bruno Mars dengan Risk It All.
0: Nomor 20.

0: 98.8 Pro FM Atambua, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita akan masuk ke 10 besar International Top 20. Sambil mungkin teman-teman ada juga yang lagi apa sih, bersih-bersih rumah, beres-beres karena ini di weekend. Mungkin sempat berantakan, anak-anak kos mungkin ya, yang jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, jadi hidupnya mandiri di Atambua juga. Semangat terus saja. Oke, masuk ke 10 besar ada Ray dengan Where Is My Husband. Sedang ke 9 ada Taylor Swift dengan Opelite ya. Ada Summer dengan lagunya Homebreak di angka 8. Angka 7 ada Harry Styles dengan Aperture, Love Song dari Justin Bieber di angka 6. Ini dia angka 10 hingga 6 minggu ini.
1: 10 besar minggu ini.

0: Dari Gracia Altari, dari Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sudah masuk ke 5 besar nih, tidak terasa. Ada Zain ya dengan Die For Me. Terus di angka 4 ada Cat Sai dengan Gabriela, I Just Might dari Bruno Mars di angka 3. Dan di angka 2 ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Nomor 4.

0: gue.
1: Alright, teman Perdua sudah tidak terasa waktu kita udah hampir usai, tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu paling puncak International Top 20. Ada Olivia Dean dengan So Easy to Fall in Love yang bersaing selama 7 minggu naik dari angka 2 ke angka 1. Ini dia lagunya.
2: Ini dia lagu yang paling hits minggu ini. Paling hits.

Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

Wow, teman berdua balik lagi di Sore Ceria dan masih barengan sama Imel. Selama satu jam ke depan teman berdua, pada tahu gak sih kalau Taylor Swift dan Travis Kelce akhirnya resmi melangsungkan pernikahan mereka di Madison Square Garden, New York City, teman berdua. Oh, wow, ini benar-benar berita yang sangat menghebohkan sekali kalau kata saya ya. Dan pernikahan tersebut teman berdua dikonfirmasi secara resmi oleh humas Taylor Swift, Tree Payne, dan lewat pengumuman yang ditampilkan pada layar Jumbotron di luar area Madison Square Garden setelah lewat jam 9.30 waktu setempat. Jadi udah selesai upacara pernikahan berlangsung, barulah tuh diumumin. Bener-bener private life is a private, teman berdua. Kita bahkan gak dapat satupun foto pernikahan Taylor Swift dan Travis. Tapi ya sekali lagi ya, buat para Swifties dan buat Taylor Swift dan juga suaminya, sekarang kita udah berada di era dimana Taylor Swift udah menikah, teman berdua. Selamat buat Taylor Swift dan Travis. Semoga pernikahannya langgang terus sampai maut memisahkan deh pokoknya. Aduh, senang banget ya dengan satu berita ini di sore ini, teman berdua. So langsung aja kita dengerin lagu dari Taylor Swift with Clean Taylor Versions.

0: Warga Tambua dan sekitarnya. Festival Persahabatan 2026 akan segera hadir, gratis untuk semua orang.
1: Dengan mengusung tema kesembuhan ilahi bagi semua orang, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang sakit disembuhkan.
0: Catat tanggalnya ya, 2-5 Juli 2026, pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Ada Festival Kuliner UMKM, nyanyian pujian lintas gereja, dan artis Elmatu X Factor. Bersama pembicara spesial, Dr. Anthony Greco, di lapangan umum Simpang 5 Atambua. Siapkan hatimu untuk menerima mukjizat.
1: Ajak semua yang sakit, semua yang membutuhkan sentuhan Tuhan, karena ini saatnya alami kesembuhan yang nyata.
0: Jangan sampai ketinggalan ya. Info lebih lanjut hubungi Bapak Vincent Loe di 0813-5321-1212 atau Pendeta Marco Bowuk di 0813-8198-1811. Festival Persahabatan 2026.
1: Kasih tanpa diskriminasi, semua ilahi bagi semua orang.

0: digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.
1: Sore ceria di Pro 2 FM.
0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: Nih, tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
0: Iya, Mbak. Saya sering terpleset di sini, nih.

0: lu deh kayaknya, Bang.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Sore ceria di Pro 2 FM.
3: Desa Ratenggaro merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya. Kata Ratenggaro sendiri berasal dari dua penggalan kata, yaitu rate yang berarti kuburan, serta garo yang merupakan nama suku dari desa tersebut. Sejarahnya, dahulu terjadi peperangan antar suku yang menyebabkan suku garo terbunuh oleh suku lain dan akhirnya dikubur pada lokasi tersebut. Kisah inilah yang menyebabkan desa tersebut dinamai Desa Ratenggaro. Salah satu daya tarik utama di sana adalah rumah adat Ratenggaro yang dikenal sebagai rumah adat tertinggi di Pulau Sumba. Bangunan dengan desain arsitektur tradisional yang dapat terlihat dengan jelas dari jarak jauh. Rumah tradisional Ratenggaro memiliki menara yang menjulang tinggi, mempresentasikan status sosial dan bentuk penghormatan terhadap arwah para leluhur. Sehingga rumah penduduk di sana serasi dengan konsep rumah panggung dengan menara menjulang tinggi. Kepercayaan masyarakat desa adat Ratenggaro yakni Marapu, melakukan persembahan bagi para leluhur masih dipegang teguh. Desa adat Ratenggaro selain memiliki keragaman budaya, lokasinya yang berada di ujung selatan Pulau Sumba menyuguhkan pesisir pantai yang sangat elok dan indah. We'll be right back.

It was Curtis teman berdua with a red rat. Ya, tanggal 4 ya hari ini teman berdua. Kita lupa ya, kita terlalu sibuk dengan dunia ini. Sampai kita lupa kalau Prambanan Jazz Festival Day 1 udah berlangsung kemarin dan meriah banget teman berdua. Ini menjadi tahun ke-12 penyelenggaraannya. Festival musik ini tuh menghadirkan konsep baru bertajuk Playing Jazz yang menempatkan musik jazz sebagai identitas utama melalui kurasi penampilan yang lebih kuat ya teman berdua. Jadi mereka itu semakin apa ya, kayak mau mencari warna baru gitu loh. Terlihat sih dari line up-nya. Dan kemarin itu di hari pertama Prambanan Jazz menghadirkan penampilan dari di tiga area, yaitu di Rugen Stage, di Guip Stage, dan Langgam Lounge. Dan di panggung utamanya ada Roni Parulian, Perunggu, Trisum, Kini, dan Nanti. Terus juga ada Sal Priadi yang mereka tuh tampil sebelum headliner malam itu mengambil alih panggung tentunya teman berdua. MLTR juga menjadi salah satu penampil yang paling dinanti-nantikan. Band asal Denmark tersebut mengajak penonton untuk nyanyi bareng lewat lagu-lagu andalan mereka. Dan malam pembuka kemudian ditutup oleh Extraordinary Heroes teman berdua. Aduh, band rock asal Korea Selatan itu langsung disambut serakan penggemar yang meriah banget waktu mereka naik ke atas panggung. Dan yang bikin salvoknya itu adalah teman berdua, kemarin kan Sal Priadi juga ada di situ kan sebelum penampil utamanya. Dan si Junhan, gitarisnya Extraordinary Heroes, dia itu terlihat sedang menonton Sal Priadi ya, gabung bareng sama penonton, dia nontonin Sal Priadi kayak Junhan sedekat itu teman berdua. Aduh. Ya pokoknya nanti malam ini Nicky Zevanya bakal tampil juga. Aduh, kita tunggu penampilannya Nicky kayak apa, pasti gokil banget sih.

0: cara orang mengenal tempat wisata sekarang ini mulai berubah. Cerita, foto, dan video singkat di layar ponsel justru sering jadi awal rasa penasaran. Anak muda punya peran besar di sini. Lewat konten sederhana di media sosial, potensi wisata lokal mulai dari alam, budaya, sampai kuliner bisa dikenal lebih luas. Publikasi pariwisata yang jujur dan relate nggak perlu lebay. Justru dari konten yang apa adanya, orang tertarik datang. Sekaligus tumbuh rasa bangga pada daerah sendiri. Karena satu konten kecil hari ini bisa jadi langkah besar untuk mengenalkan daerah kita ke lebih banyak orang.
1: Saat ini waktu azan maghrib untuk wilayah Atambua dan sekitarnya.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
2: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
1: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
2: Mana, coba lihat.
1: Nih.
2: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
1: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
2: Iya dong.
1: Ih, nanti memori laptopku penuh.
2: Aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh, ya.
3: Sore ceria di Pro2FM.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Pernahkah kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.
4: Sore Ceria di Pro 2 FM.

I used to feel like an angel. Now I'm a dog on your leash.

0: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: Sore ceria di Pro 2 FM.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

Okay, teman berdua ada Irgita featuring sama Hindia, Masih Ada Cahaya. Ini lagu ternyata enak banget, teman berdua. Belakangan tuh saya tidak terlalu nyimak sih lagu ini. Cuman teman-teman bilang, lagu ini enak. Dan pas didengar kayak, iya lagu ini bagus ternyata, teman berdua. Dan lagu ini juga akhirnya menjadi closing song di perjumpaan Imon sama teman berdua di edisi hari Sabtu ini. Terima kasih udah dengerin dari tadi jam 11 sampai di kurang 2 menit lagi jam 6, teman berdua. Imon harus pamit dari ruang denger kamu. Kita ketemu besok pagi di jam 5 sampai jam 10 pagi. See you and bye-bye.

Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: Oke, 99,8 Pro 2 Tambua, teman terbaik kamu, selamat malam. Kita jumpa lagi di Jaga Malam Pro 2 FM sesi talk show malam hari ini. Ya, spesial tema judi ya malam hari ini. Judi ya. Oh, narasumbernya langsung nyambung ini. Ini narasumber yang menggantikan Bang Roma. Oke, ini paling semangat banget nih kalau diminta isi di Pro 2 ya Ustadz kita yang satu ini. Ya, nanti kayaknya kita harus buat program khusus nih sama Ustadz. Iya,
1: reguler.
0: Bisa ya. Oke, kita akan membahas bagaimana judi dari kacamata Islam ya, yang katanya viral tapi haram ya. Kita bakal ngupas tren judi dari kacamata Islam malam hari ini bareng sama Ustadz Ahmad Majudi Esos, penyuluh agama Islam dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Oke, gimana, sehat, fit?
2: Alhamdulillah sehat. Ya, okay. Walaupun pilek-pilek sedikit lah, umumnya okay. Orang hidup.
0: Itu ya apa ya, penyakit yang biasa.

0: sedikit tidak match gitu.
1: Iya,
0: tapi
1: betul.
0: ya sudahlah, karena menangnya dulu pernah mondo,
1: Oh
0: gitu
1: iya,
0: saja.
1: jadi dibikin
0: bikin happy saja lah, sama itu untuk kepentingan dan kemaslahatan umat, gas saja.
1: Oke deh. Nah, jadi kalau kita ngomongin judi itu, sebenarnya kalau dari perspektif Islam, kacamatanya Islam itu, kita bahas dulu konteks judinya itu, kalau dari kacamata Islam yang dibilang haram itu judi yang kayak gimana, Pak Ustadz?
0: Kalau kita lihat secara sosial historis, ya, dari zaman bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW itu, urusan judi itu memang merusak.
1: Oke, wow.
0: Memang merusak. Bahkan sampai di zaman Rasulullah sekalipun itu, baginda Rasul itu dengan tegas mengatakan orang yang bermain dadu dengan niatan berundi, walaupun bahasa hadisnya itu adalah mengundi nasib, itu sama dengan halnya dia makan babi.
1: Wah, haram ya.
0: Haram. Bahkan di dalam Al-Qur'an kan sudah ditulis dengan tegas toh. Innamal khamru wal maisuru wal ansabu wal aslamu min amali syaitan.
1: Okay.
0: Jadi minum khamr, judi dan sebagainya yang itu memang sangat sangat mafsadat sekali, sangat merusak sekali, min amali syaitan itu termasuk bagian dari perbuatan setan. Dan memang secara kultural, walaupun tidak semuanya, judi itu dari zaman nenek moyang kita ada.
1: Okay.
0: Khususnya orang Indonesia loh ya, saya ngomong Indonesia secara keseluruhan. Karena dari ujung barat sampai ujung timur, judi itu ada, walaupun dengan kekhasannya masing-masing. Kalau di Jawa mungkin ada sabung ayam.
1: Oh iya ya.
0: Naik lagi ke Bali juga ada sabung ayam.
1: Oke. Okay.
0: Kalau yang zaman-zaman dahulu ada namanya lintrik, ya. Kemudian istilahnya diubah menjadi togel, sampai di atap buah berubah istilahnya jadi kupon putih.
1: Kape.
0: Ya, itu semuanya judi. Dan memang secara apa namanya ya, kultur sosial, judi nggak bisa dilepas dari masyarakat. Karena itu bagian dari dinamika kehidupan masyarakat. Itu dalam konteks sosial. Tapi kalau dalam konteks agama, apapun bentuknya dan apapun istilahnya, namanya judi, bertaruh kehidupan dengan cara yang instan, apapun medianya, itu hukumnya tetap haram.
1: Apapun
0: tidak
1: medianya.
0: Dengan istilah lintrik, tidak istilah togel, tidak istilah kupon putih dan semacamnya, tetap haram.
1: Oke.
0: Makanya kan itu yang harus kita ya minta maaf nih, harus mulai kita biasakan untuk diri kita agar tidak masuk dan terjerat ke dalam urusan itu yang harus kita tegaskan.
1: Benar banget nih, apalagi nih zaman now nih Pak Ustadz ya, anak muda gitu kan. Secara ilmu sosial lagi nih Pak Ustadz, kayaknya sudah ada pergeseran judi yang mungkin dulu dianggap, dulu itu masih kental kayak wah ini tabu, ini haram kayak gitu, tapi sekarang itu udah jadi kayak tren halus gitu lewat aplikasi misalnya. Dan ini kenapa sih menurut Pak Ustadz, masyarakat apalagi anak muda itu kayak kurang filter gitu, kehilangan saringan.
0: Tapi begini sebenarnya ya, kalau zaman saya kecil itu urusan judi itu bisa dikaitkan dengan urusan umur. Kalau zaman saya kecil tidak ada anak kecil ikut judi.
1: Oh ya.
0: Zaman saya kecil loh ya. Jadi yang apa namanya identik dengan urusan sabung ayam, terus identik dengan urusan togel, itu biasanya orang tua dong.
1: Oh ya.
0: Tapi karena dengan pesatnya alat dan media komunikasi yang ada, akhirnya dengan propaganda-propaganda yang seakan-akan menggiurkan, cukup masukkan benefit apa namanya, kita taruh invest 20.000 nanti sekian kali scroll akan tembus 2 juta. Dan itu seringkali FYP loh.
1: Nah, ya,
0: di HP kita, bahkan kita buka aplikasi yang berbayar, mesti
1: ada iklannya ya.
0: Iklannya itu. Mari gabung di Dewi Fortuna 123 lah.
1: Iya benar ya.
0: Maaf kalau saya sebut loh ya.
1: Contoh ya.
0: Contoh ya. Bahkan minta maaf nih. Ada beberapa sekian banyak aplikasi AI itu yang kemudian mencomot tokoh-tokoh populer.
1: Oh ya benar.
0: Yang seringkali FYP di saya.

0: Ya itu Raffi Ahmad.
1: Nah, benar ya.
0: Terus yang siapa nih? Ustadz yang mualaf ini yang katanya dulu pernah jadi adminnya judi di Thailand nih. Koko siapa
1: Oh,
0: itu?
1: Felix ya, bukan?
0: Bukan.
1: Oh, yang satu lagi itu yang ganteng itu ya.
0: Itu Ko Steven kah siapa?
1: Oh, pokoknya itu. Lupa saya.
0: Itu dia dicomot juga kemudian dirubah dengan ilustrasi AI seakan-akan dia itu malah
1: Mempromosikan.
0: saya buka platform sendiri loh. Dengan kalian masukkan 20.000 saja nanti tiga kali scroll akan tembus 2 juta.
1: Iya, benar banget.
0: Dan di dalam Al-Qur'an ya secara eksplisit itu sesuatu yang membahayakan itu adalah tulul hayat. Tulul hayat itu panjang angan-angan.
1: Oh ya.
0: Orang yang berjudi itu mesti berkaitan dengan angan-angannya yang enak tapi dengan cara yang
1: instan.
0: Instan. Pengen punya duit 2 juta tapi modalnya hanya 20.000. Siapa yang enggak mau? Mau semua. Nah, itu yang kemudian oleh beberapa oknum yang hanya mengambil keuntungan sepihak dan merusak, itu kemudian dijadikan instrumen untuk mempersuasi orang lain.
1: Ya, benar.
0: Dengan cara yang halus, samar, terlebih lagi minta maaf nih. Secara institusional, negara itu tidak hadir untuk memblok semua itu.
1: Nah,
0: kita kan
1: ini
0: punya Komdigi, ya,
1: benar.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital.
1: Ya,
0: harusnya ya yang memang sudah terdetek by konten itu adalah judol, judi online apapun bentuknya, blok memang, tapi kan kita tidak.
1: Ya, itulah faktanya di
0: ini faktanya
1: kita,
0: walaupun
1: ya.
0: Mungkin ya minta maaf saya ngomong begini nanti akan ada yang bereaksi, tapi bagi saya kulil haqqo walau kana murron, katakan itu benar ya. Sekalipun mungkin reaksinya agak sedikit pahit dan dan tidak enak, tapi kan ini demi perbaikan bukan hanya saya pribadi tapi juga jemaah, bahkan mungkin warga secara umum lintas suku, lintas agama dan lintas kepercayaan.
1: Iya, karena yang pahit itu obat ya.
0: Nah, yang pahit itu obat.
1: Bisa mengobati.
0: Aduh.
1: Oke, jadi gitu ya. Karena memang ya itu yang dikeluhkan masyarakat juga ya Pak Ustadz ya. Yang sekarang mungkin mungkin perlahan-lahan kali ya, mungkin sekarang baru di pembatasan usia 16 tahun ya untuk konten-konten ya untuk anak-anak di bawah usia 16 tahun. Mungkin kedepannya itu yang kita harapkan ya Pak Ustadz ya.
0: Cuma begini, paling mendasar itu adalah peran serta keluarga.
1: Iya, ini dia.
0: Karena minta maaf sekarang kalau untuk judi online apapun bentuknya itu anak kecil bisa mengakses sampai di situ. Makanya di beberapa retail yang saya kenal orangnya baik itu tidak menerima top up beberapa aplikasi.
1: Oh gitu.
0: Siapapun orangnya.
1: Wah,
0: mau
1: keren,
0: anak
1: ya.
0: Kecil maupun orang yang sudah dewasa yang secara umur sudah tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal dan mana yang haram, itu tetap untuk top up beberapa apa namanya aplikasi yang diindikasikan itu adalah judi berbayar, ya, judol, ya, judi online dan semacamnya itu tidak mau.
1: Oh ya.
0: Dan saya salut kalau ada pemilik retail, toko, kios yang mau seperti itu.
1: Iya, benar.
0: Karena minimal dia sudah berikhtiar memutus jaringan untuk adanya orang-orang yang menjadi korban yang baru. Karena judi ini kalau bilang kalau boleh dibilang yang kaya itu hanya bandarnya. Kalau pemainnya jarang yang kaya.
1: Gitu-gitu
0: kalau
1: aja.
0: Bandarnya iya, karena memang Koko siapa tadi yang saya maksud, dia sudah ngomong dengan belak-belakan, judi itu memang disetting yang menang cuma bandarnya. Kalaupun ada yang menang dari 100 orang yang menang paling cuma 1 orang. Jadi 99 orang yang kalah itu masuk ke
1: yang
0: bandarnya.
1: Oh, bandarnya.
0: Nah, itu yang menjadi soal, cuma kan kadang edukasi untuk arah ke sana itu tidak ada, apalagi minta maaf bahaya judi baik itu yang offline maupun yang online itu secara kurikulum pendidikan itu tidak dimasukkan secara khusus.
1: Wah, makanya ini
0: boleh
1: kita
0: kemudian
1: di sini
0: nanti
1: nih,
0: dilihat dari tingkatan MI, MTs, MA, SD, SMP, SMA atau SMK sederajat itu tidak ada materi
1: tentang judi.
0: Bahaya judi bahaya secara judi. Secara khusus loh ya. Misalnya dimasukkan kalau dulu kan kita ada PMP. Kalau PMP itu
1: zaman
0: masih
1: dulu.
0: Ada. Nah, di situ ada perilaku-perilaku yang tidak boleh masih ada PMP.
1: Oh, masuk di situ ya
0: masuk
1: judi.
0: Masuk di situ dulu judi itu. ya. Jadi rusaknya judi, pelajarannya ada di situ. Tapi sekarang kan sudah tidak ada. Sekarang diganti dengan PKN. Mereka hanya mengajarkan sesuatu yang sifatnya ya hanya seremonial saja. Yang penting pelajarannya ada.
1: Oh gitu.
0: Padahal ini impactnya, ya dampaknya ini besar judi ini. Bahkan dari mungkin bisa di searching nanti di Google atau di ChatGPT itu. Kerugian negara karena judi itu tembus kurang lebih per tahun 90 triliun.
1: Oh my god.
0: 90 triliun itu kalau untuk bangun sekolah. Itu insya Allah bisa dapat sekolah yang tarafnya sudah, walaupun nasional lah, belum internasional, tapi sudah lengkap fasilitasnya. 90 triliun. Itu duit dibakar hanya untuk judi di berbagai platform, baik yang terawasi maupun yang tidak diawasi.
1: Oke.
0: Dan lucunya, Indonesia itu konsumen terbesar di ASEAN.
1: Ya. Oke.
0: Servernya ada di Vietnam, di Thailand, di Filipina. Pemainnya ada di
1: Indonesia.
0: Dan yang dirugikan orang Indonesia.
1: Kenapa itu Pak Ustaz? Faktor selain tadi lingkungan keluarga, apa FOMO juga, takut ketinggalan tren gitu atau?
0: Karena sekarang begini, orang tidak lagi memfilter sesuatu baik atau buruknya, ngetren atau tidaknya sekarang.
1: Betul.
0: Jadi sekalipun keliru, kalau itu tren, ikut-ikutan juga.
1: Iya, dari ikut-ikutan ya.
0: Ikut-ikutan, nanti ikut top up. Padahal tahu main tidak. Yang penting kalau di tongkrongan yang satunya main, dia tidak ikut main, seakan-akan saya berbeda dengan mereka. Akhirnya ikut-ikutan, padahal tidak tahu di balik itu ada jurang yang menganga, begitu, yang siap menjerat mereka dengan kerugian yang tak terhingga. Jadi itu seperti dia. Itu.
1: Nah itu tadi ya, lingkungan kayak sekolah, Pak Ustadz bilang nggak ada kurikulum khusus yang membahas judi ini. Jadi RR ini menghadirkan tema judi nih tiap Jumat Selasa malam nih Pak Ustadz di Pro 2 ya khususnya. Nah tadi Pak Ustadz bilang ya kayak investasi bodong tuh contohnya. Terus ada apalah, game apalah gitu yang sebenarnya itu termasuk judi gitu Pak Ustadz. Kan itu zaman now gitu, di era digital itu kayaknya mereka membungkusnya seperti itu. Apakah itu dari kacamata Islam itu bisa menggugurkan hukum yang haram tadi itu Pak Ustaz?
0: Tidak bisa.
1: Tidak bisa ya.
0: Karena judi itu perilakunya. Perkara dibungkus dengan model yang seperti apa, terus dikemas dengan kemasan yang bagaimana,
1: iya benar,
0: namanya judi tetaplah haram.
1: Haram ya guys ya.
0: Jangankan minta maaf sekarang kan dadu itu jarang yang dadu-dadu fisik. Sekarang banyak yang dadunya itu pakai layar HP.
1: Online,
0: dia totol, dia keluar nomor berapa, kan sama saja intinya mengundi nasib.
1: Pak Ustaz tahu ya.
0: Lah karena saya pernah lihat. Makanya kalau game di HP saya tidak ada yang online.
1: Oh gitu.
0: Game di HP saya offline semua. Ketika orang lain, "Ustaz, tidak main game ini." Enggak, itu bayar. Lebih baik saya buat beli bakso. Saya omong begitu saja. Artinya minimal saya mengingatkan mereka dengan cara membenturkan pada diri saya. Saya saja le, bahasanya kan seperti itu. Saya saja le, game-game yang berpotensi ada judi di balik itu saya tidak mau gitu. Lebih baik uangnya saya buat beli bakso, buat beli nasi goreng, buat jajan. Benar. Itu lebih bermanfaat bagi tubuh kita. Ketimbang hanya hangus 100.000 top up semalam habis. Padahal dibuat nongki-nongki keren loh, 100.000 tuh.
1: Ngopi aja mendingan.
0: Begitu sudah. Cuma kan kadang ambisi FOMO itu biar dianggap setara dengan tongkrongan, itu yang menyebabkan enggak apa-apalah 100.000 semalam. Iya kalau semalam saja, kalau seminggu 3 kali 300.000 kali sebulan 4 minggu 1.200.000.
1: Oh rugi banyak ya.
0: Itu bisa buat cicilan motor Beat. Nah itu sudah.
1: Cicilan iPhone.
0: Itu cicilan iPhone tuh bisa itu ya.
1: Iya bisa buat ngonten ya kan.
0: Buat ngonten lebih bermanfaat. Cuma kan kadang orang yang sudah FOMO itu tidak lagi memikirkan ini benar atau salah, ini manfaat atau tidak.
1: Betul.
0: Yang penting ikut dan sama dengan lingkungan, dengan tongkrongan, sudah selesai urusan. Dan itu yang berbahaya dan dimanfaatkan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab di beberapa aplikasi platform.
1: Nah terus Pak Ustadz, dari sisi sosiologis dan agama nih, gimana judi ini bisa merusak struktur terkecil gitu dari masyarakat kita yang disebut keluarga, dari keluarga gitu, itu bagaimana dia merusak Pak Ustadz?
0: Gampang saja logikanya. Sederhananya begini. Anak kalau sudah kecanduan judi, judol kah apa, ataupun judi yang offline dan semacamnya, Satu, ketika uang masih ada dia akan tetap judi. Ketika uang sudah tidak ada dia akan berusaha keras bagaimana dapat uang.
1: Iya, betul.
0: Apapun caranya. Termasuk menghalalkan segala
1: cara.
0: Makanya tidak jarang ada orang tua yang kehilangan asetnya.
1: Iya benar ya, banyak nih kasusnya kayaknya.
0: Kasus di Atam Buah juga banyak kok.
1: Oh iya benar-benar.
0: Ah, banyak orang yang kemudian kehilangan sertifikat tanahnya, kehilangan perhiasan istrinya, bahkan kehilangan STNK dan BPKB iparnya, itu banyak di Atam Buah.
1: Tapi kalau Ustadz disuruh milih ya, ini anaknya Ustadz misalnya, sudah minta, kita nggak minta ya, minta maaf ya, ini kalau na'udzubillah min zalik terkena kasus, mungkin keluarga atau gimana terkena kasus terus disuruh milih, ini mau dipenjara aja diberi hukuman biar jera atau dibayar ganti rugi, mau pilih yang mana?
0: Penjara.
1: Betul ya,
0: penjara. Paling berapa? Begini, kita menginginkan mereka ketika di penjara, satu, mereka itu secara psikis mereka dididik ulang.
1: Iya benar ya.
0: Terus yang kedua, potensi-potensi mereka untuk masuk ke situ itu terpotong medianya,
1: aksesnya
0: terpotong total itu, terputus total itu. Dan itu yang dibutuhkan. Kalau hanya sekedar Ustadz minta maaf, ini Ustadz pun keluarga terjaring semalam, misalnya kasat intel atau kasat reskrim datang nelfon saya, kalau mau ini kita pakai jaminan, karena jaminan di undang-undang itu boleh.
1: Oh iya betul.
0: Dijamin boleh. Tapi saya bilang sudah, masukkan di sel saja, biar dia merenungi kesalahannya di sel. Karena banyak orang yang ketika diberikan kelonggaran, bahasanya kesempatan kedua, itu kadang malah mengarah kepada normalisasi kesalahan.
1: Oh, ya,
0: itu
1: ya,
0: yang lebih fatal lagi. Dianggap sekali karena dapat maaf, ah sudah, nanti dua kali paling ditebus lagi, tiga kali nanti ditebus lagi.
1: Keenakan.
0: Mau sampai kapan? Kesalahan itu bukan untuk ditolerir, tapi untuk dicegah. Kalaupun sudah berbuat, itu harus terima konsekuensinya.
1: Penjara nanti dibimbing lah, ada ustadz yang membimbing di sana, penyuluh agama.
0: Penyuluh agama masuk semua di situ,
1: okay.
0: Baik yang Islam maupun yang Kristen maupun yang Katolik masuk semua di situ.
1: Dibimbing, dibina.
0: Kalau memang nggak bisa dibinasakan.
1: Binasakan. Oke. Gitu ya teman Pro 2. Jadi pokoknya kalau mulai ada muncul tuh iklan koko-koko ganteng, itu harus dihindari ya Pak Ustadz.
0: Dihindari.
1: Ya.
0: Saya kalau ketemu iklan begitu di Facebook ataupun di reel TikTok saya snooze 30 hari.
1: Iya benar-benar.
0: Saya snooze memang.
1: Snooze,
0: jadi saya tidak mau lagi ketemu dengan iklan yang semacam itu dengan laporan itu spam dan merugikan. Facebook kan biasanya masih ditanya, kenapa kemudian iklan ini di snooze, iklan ini kemudian ditutup dan di blacklist dan semacam. Saya bilang itu spam, merugikan dan semacamnya. Dapat 30 hari, saya blokir permanen.
1: Nah itu dia Pak Ustadz.
0: Saya berusaha beginilah, kebaikan itu ibda binapsik, dimulai dari diri kita sendiri. Keburukan juga sama, ibda binapsik. Dan judi itu awalnya cuma coba-coba saja, saya coba top up lah sekian, siapa tahu asik. Namanya setan menari-nari di balik keburukan itu gampang caranya.
1: Banyak cara dia.
0: Banyak cara. Ternyata asik juga ya ngegame walaupun kalah. Besoknya top up lagi, akhirnya jadi kebiasaan. Kecil memang orang top up 50.000, tapi kalau 3 kali seminggu, 4 kali seminggu, sebulan dapat berapa?
1: Iya, benar. Sedikit-sedikit
0: ya. Saya pastikan tapi orang yang main judi itu hidupnya tidak akan teratur. Saya pastikan.
1: Betul.
0: Karena judi itu sudah melanggar keteraturan. Esensi judi itu melanggar keteraturan. Saya tidak berbicara norma masyarakat. Kalau norma masyarakat kan kadang masih dikaitkan dengan kearifan lokal. Saya contoh misalnya, sabung ayam. Itu di daerah Jawa tidak bisa dihilangkan karena itu bagian dari tradisi. Bilangnya begitu. Tapi bagi saya kan pilihan, kau mau ikut tradisi yang seperti itu atau tidak. Jadi keburukan itu dimulai dari diri kita sendiri, kebaikan pun juga kita mulai dari diri kita sendiri. Dan bagaimanapun, dari sudut pandang manapun, namanya judi itu buruk, itu fahsya, mafsadat, itu menyakiti diri kita secara perlahan-lahan. Bahkan berimbas kepada orang-orang yang kita sayang. Seorang suami bisa mengurangi jatah nafkah istri gara-gara dia kecanduan judol. Dan di Atam Buah banyak kasus-kasus yang ya minta maaf. Mm-mm. Hampir terjadi perceraian gara-gara si suami terlalu mengumbar nafsu judinya.
1: Okay. Mm.
0: Hutang di mana-mana tanpa sepengetahuan
1: istri.
0: Mm. Ketika orang datang kemudian minta penyelesaian dan semacamnya, kaget sudah. Nah, itu yang kemudian kadang karena judi itu yang rusak bukan hanya diri kita, bahkan orang-orang yang kita sayang, orang-orang yang kita kasihi dan orang-orang yang kita cintai ikut terdampak dari kerusakan itu, dan itu yang paling bahaya.
1: Keluarga ya nomor satu.
0: Saya tidak ngomong konteks yang lebih lebar dan lebih luas, tidak, keluarga saja. Makanya lebih baik sudahlah, hindari saja. Masih banyak kegiatan yang lebih positif yang bisa kita kerjakan kalau hanya ingin mengisi waktu luang. Termasuk salah satu di dalamnya ya, belajarlah jadi konten kreator yang positif.
1: Buat
0: video pendek 1 menit, 2 menit. Walaupun tidak perlu kemudian monetisasi, tidak perlu. Saya juga tidak ke situ. Yang penting ada satu hal positif yang bisa saya tularkan, sudah. Ketimbang saya nge-game tidak jelas.
1: Benar, benar sih. Itu lebih positif ya. Kamu ngonten di sosmed yang banyak-banyak itu, itu bonusnya nanti. Monetisasi itu bonus ya.
0: Bonus itu, bukan tujuan.
1: Bukan judi kan?
0: Bukan judi itu.
1: Itu bukan judi itu.
0: Tapi akhirnya menghilangkan keikhlasan kan?
1: Kalau tujuannya itu.
0: Ini apalagi juga
1: konten kreator.
0: Apalagi ada tulisan di bawah itu sorotan.
1: Iya.
0: Kacau.
1: Aduh, aku jadi tersinggung ya sorotan. Sekali posting sih, sesekali aja, tapi sesekali sorotan.
0: Kalau saya alhamdulillah sampai sekarang kalau untuk short video itu video pendek itu minimal seminggu itu 2 kali 3 kali.
1: Oke.
0: Belum lagi kalau untuk hal-hal yang positif lainnya. Kenapa saya pakai waktu saya untuk seperti itu? Karena lebih baik saya gunakan hal seperti itu daripada saya terjebak kepada hal-hal yang mungkar dan mafsadat. Jadi seperti itu.
1: Baik nih guys, teman Pro 2. Kalau beli cicil iPhone boleh, tapi buat konten ya.
0: Buat konten.
1: Jangan cuma gaya.
0: Daripada duit habis buat anu top up dan judi.
1: Bahaya itu. Saja. Benar. Boleh asal bermanfaat ya Pak Ustadz. Okay, ya. Begitu. Itu tuh, itu langsung kena tuh yang mau cicil iPhone ya. Semoga kita berikutnya Pak Ustadz. Oke, lanjut lagi nih. Nah, ngomongin soal judi yang sekarang itu sudah FYP di mana-mana tuh Pak Ustadz. Algoritma gitu kan. Jadi muncullah itulah Raffi Ahmad dan teman-temannya itu dalam bentuk AI ya, AI untuk mengajak anak-anak muda gitu. Gen Z milenial, gimana nih kalau teman-teman di lingkungan sekitar kita udah pada pas lagi nongki mereka sibuk sama HP game, ternyata itu judol gitu. Kita buat menasehati mereka ala Gen Z, ala milenial tuh kayak gimana Ustadz, bahwa viral itu tidak boleh menghilangkan yang halal gitu ya.
0: Kalau saya berpikirnya malah prosesnya dibalik. Kenapa mereka bisa sibuk dengan hal-hal yang seperti itu? Karena kadang mereka itu luput dari pantauan kita untuk sibuk kepada hal yang lain yang lebih produktif.
1: Iya benar ya.
0: Beda lagi ceritanya kalau mereka kita sibukkan dengan hal-hal yang produktif yang memang menurut mereka ini juga keren.
1: Betul.
0: Karena yang sebenarnya yang menjadi pembunuh pelan-pelan bagi kita itu adalah kesendirian.
1: Dalam banget nih bahasanya.
0: Kesendirian.
1: Kena
0: jadi
1: ya.
0: Kalau kita minta maaf nih, sekumpulan kita main futsal. Main futsal. Sehatnya dapat. Senangnya dapat, insya Allah membunuh waktu dengan hal yang positif. Tapi beda kalau kita hanya nongkrong pinggir jalan sambil pegang HP masing-masing.
1: Sendirian.
0: Sibuk dengan scrollan masing-masing yang mungkin nyekrol di platform judol di berbagai aplikasi. Itu akan sangat berbeda jauh.
1: Iya benar.
0: Makanya PR bagi kita orang tua, para stakeholder dan juga para pemuka agama, lintas agama khususnya di Atambua, mulailah kemudian lirik bagaimana potensi kebaikan itu harus melibatkan generasi Z kita. Jangan hanya seakan-akan kalau urusan kebaikan itu urusan yang berumur 37 tahun ke atas. Kalau yang umur 18 itu masa depan masih jauh, biar mereka urus sendiri, tidak bisa. Ya,
1: itu rekomendasi saya kemarin tuh, harus libatkan generasi muda.
0: Itu sudah, makanya kan kadang kita harus buat program yang itu melibatkan generasi muda kita, generasi Z kita ini, adik-adik kita, ponakan-ponakan kita. Itu harus kita libatkan. Karena sekali lagi saya hanya mengutip salah satu petuahnya imam besar kita. Kalau tidak salah Imam Imam Al-Ghazali apa Imam Syafi'i, beliau mengatakan begini, Subbanul yaum rijalul ghad, pemuda zaman sekarang itu akan menjadi pemimpin di masa depan. Kalau generasi mereka sekarang sudah rusak karena judol, bagaimana Indonesia 2050 atau 2045 di depan?
1: Generasi emas apa generasi cemas?
0: Itu dia. Generasi yang bisa diandalkan atau generasi yang kemudian hanya mendatangkan kemunduran di negara kita. Itu jadi perhatian kita. Makanya baiknya itu ketika berbicara keburukan apalagi urusan judi, ini semua harus bergandengan tangan. Tidak cukup orang tua, tidak cukup guru di sekolah, tidak juga cukup romo, pastor, terus apalagi satunya, kalau di Polikarpus itu apa ya?
1: Pendeta ya?
0: Pendeta. Atau ustadz dan kiai di masjid dan semacam. Ini semua harus bergandengan tangan. Termasuk yang paling punya kuasa dan otoritas itu adalah pemerintah.
1: Iya.
0: Lewat kementerian terkait. Maaf saya senggol Pemdiji ini. Jangan pura-pura budek lagi. Ya. Ini sudah pada tahap yang mengkhawatirkan urusan judol ini. Tapi ya wallahu a'lam. Apakah memang pemerintah ini memang tutup mata atau memang ada hal yang lebih urgent daripada ngurusin judol yang mulai menjangkiti generasi Z kita yang itu berpotensi merusak masa depan bangsa nanti di 2045 atau 2050 kelak. Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Tapi yang penting saya berikhtiar, orang yang saya kenal, adik-adik yang saya kenal, ponakan-ponakan yang saya kenal, sebisa mungkin jauh dari hal itu.
1: Amin.
0: Itu yang saya inginkan. Minimal saya berpikir seperti itu. Syukur-syukur ada orang lain yang berpikiran sama. Orang yang dia kenal, orang yang dia sayang, orang yang dia cintai, dia berusaha mati-matian menjauhkan hal itu dari buruknya judi online ataupun offline, apapun bentuknya, apapun platform aplikasinya.
1: Iya. Itu tadi ya salah satu mungkin pendekatan sosial ya. Versi Pak Ustadz nih. Itu mungkin harus kita bergandeng tangan. Ada lagi Pak Ustadz bocoran ya, versi Pak Ustadz mungkin pendekatan sosial apa nih kalau dari kayak tokoh agama gitu, agar mereka tidak terjerat yang kayak gitu-gitu.
0: Kontrol sosial itu harus juga pendekatannya sesuai dengan kaedah umur masing-masing jemaah. Kalau yang 37 tahun ke atas, 50 tahun, 40 tahun, kita omong neraka, mereka mungkin sudah agak sedikit paham. Tapi kalau generasi Z kita itu tidak bisa kita omongin neraka, mereka
1: apa
0: bilang,
1: itu neraka?
0: Apa itu neraka? Wong kemarin sudah pernah viral toh. Beberapa konten kreator yang minta maaf mengkreasikan seakan-akan neraka seperti itu, padahal jauh lebih mengerikan dari itu. Artinya mulai pendidikan yang berbasis kesadaran moral itu mulai harus kita tekankan. Minimal dari lembaga pendidikan yang bisa kita datangi dan bisa kita masuk di dalamnya. Ustadz yang punya TPQ, mari kemudian kita berjuang lewat TPQ kita, lewat madin kita, romo, pastor, kemudian yang lain. Mari kita bergerak di lingkup kita masing-masing. Kita berusaha mati-matian lah, ikhtiar dan ijtihad, berjuang untuk kemudian menjauhkan jemaah kita dari hal-hal buruk yang berkaitan dengan judi itu. Insya Allah nanti akan mulai ada perlahan-lahan, saya husnuzon kepada Allah, akan ada efek yang positif, ada tren yang lebih positif daripada sekarang, insya Allah.
1: Mulai ini. Kalau di sini kayaknya saya mulai lihat banyak ngetren nge-gym gitu.
0: Itu baik itu. Generasi Z sore hari sudah mulai ngetren lari di jogging, jogging
1: CFD. Udah mulai itu aktif lagi. Ini kayaknya udah apa, membantu banget ya.
0: Membantu banget, minimal kan ada waktu yang menurut mereka terbuang sia-sia, tapi dengan adanya jogging, olahraga sore, nge-gym kalau malam, mereka sudah tidak bisa kemudian mengakses situs-situs yang berpotensi judi di dalamnya. Dan itu saya bersyukur, alhamdulillah.
1: Amin ya. Jadi membunuh kesendirian itu tadi ya, nggak ada yang merasa sepi lagi karena udah rame-rame. Nah, yang mau nongkrong, mau olahraga, pemerintah juga lumayan ya buka itu ya.
0: Alhamdulillah ya. Itu ada. Alhamdulillah. Minimal secara sosial kontrolnya itu lebih bisa mengendalikan lah.
1: Iya, secara tidak langsung. Iya benar. Saya juga dengar ini mungkin minggu depan itu bakal dibuka. Pokoknya ruang buat yang mau berekspresi gitu.
0: Ah, itu penting.
1: Aduh, keren. Jadi, ada panggung ya.
0: Panggung ekspresi muda misalnya. Siapapun saja yang pengen berkreasi masuk di situ. Alhamdulillah.
1: Iya. Daripada judol terjebak kita adu bahaya.
0: Aduh, itu rekening jebol itu gara-gara judol itu. Dan bahaya tidak ini. Satu orang yang seperti itu.
1: Benar. Ini bahaya ini ya, aset-aset bisa ikutan
0: bisa hilang gitu ya.
1: Jadi yang terakhir mungkin Pak Ustadz, apa nih pesan buat para pendengar ya, agar nggak mudah tergiur dengan kekayaan instan yang diiming-imingi oleh dunia digital yang justru menghancurkan keberkahan hidup kita ya Pak Ustadz.
0: Jadi pesan saya seperti ini, saya ini untuk semua ya, walaupun saya mengutip dasarnya dari saya pun agama Islam. Manusia hidup itu terikat dengan satu ikatan dan aturan, namanya sunnatullah. Sunnatullah itu adalah tahapan hidup dari setiap manusia. Orang pengen makan, berarti dia harus masak nasi terlebih dahulu. Orang pengen masak nasi, berarti harus punya beras terlebih dahulu. Orang pengen punya beras, berarti harus tanam padi terlebih dahulu. Bisa kemudian prosesnya kita ganti, tapi tidak bisa prosesnya kita potong. Dan itu yang kemudian coba untuk diiming-imingi lewat judi. Orang bisa kaya tanpa kerja keras. Itu iming-iming judi ya. Orang bisa punya taraf kehidupan yang langsung melejit ya, lebih dari melejitnya kehidupan orang normal lewat judi. Banyak yang diiming-imingi seperti itu. Tapi yakinlah, keteraturan hidup itu yang akan mengantarkan kepada keberkahan. Banyak orang yang kerja, dia jujur dalam pekerjaannya, jujur dalam menafkahkan hasil kerjanya, hidupnya lebih teratur. Banyak orang yang kemudian kaya mendadak, tapi juga bisa miskin
1: mendadak.
0: Karena sesuatu yang instan itu tidak baik. Makan mie instan saja terlalu sering itu juga tidak baik untuk kesehatan. Apalagi pengen kaya dengan cara yang instan. Wabil khusus lewat judi, baik yang online maupun yang offline. Itu tidak akan baik dan tidak akan pernah menemukan kebaikan di dalamnya. Jadi seperti itu, mari kita berusaha ibda' binafsik menjauhkan diri kita dari bahaya yang namanya judi, baik online maupun offline.
1: Oke, itu aja Pak Ustadz.
0: Siap, itu saja, jangan banyak-banyak. Soalnya kan nanti ini akan disampaikan oleh narasumber yang lain. Nanti kalau saya sampaikan semua narasumber Ustaz Majid ini suka sih semua, saya terus mau menyampaikan apa waruat.
1: Oke, baik, semuanya kita udah mencoba mencari narasumber yang lain, tapi pada sibuk yang available ya Pak Ustadz.
0: Kalau saya dengan RRI ini 24 jam, undang jam 1 datang.
1: Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Ustadz ya, sudah ya berbagi ilmu ini, ilmu juga ya Pak Ustadz,
0: ilmu
1: ya,
0: dan saran kehidupan
1: ya, ya. Yang luar biasa banget, apalagi Ustadz esos lagi ya,
0: esos sarjana politik.
1: Oke, baik teman Pro 2, semoga bermanfaat buat teman-teman yang mendengarkan malam hari ini. Ini sebenarnya bisa bukan cuman buat umat muslim ya, buat semua
0: lintas agama, lintas keyakinan, lintas suku,
1: bahwa memang judi itu berdampak buruk ya Pak Ustadz ya, buat lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan, lingkungan finansial kita sendiri gitu ya kan. Jadi semoga kita semua terhindar dari yang namanya bahaya judi.
0: Amin.
1: Online ataupun offline. Kita pamit dulu teman Pro 2, sampai jumpa di edisi berikutnya. Siap. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Malam Pro 2 kembali hadir, ada saya Ari menemani kamu di akhir pekan. Selamat berjumpa lagi hari ini. Ada obrolan seru nih, dan ini mungkin lagi pada siap-siap buat mau menikmati akhir pekan nih kayaknya ya. Oke, nah teman Pro 2, kita bakal bahas soal musik ya, atau musisi-musisi yang lahir dari kota kecil di perbatasan. Nah, kita mulai angkat satu persatu ya, biar semakin dikenal dunia. Dan teman-teman yang mau mendengarkan lewat online, jangan lupa download aplikasi RRI Digital. Jangan lupa ya, RRI Digital. Kalau punya iPhone berarti harus di App Store. Bisa langsung ketik browsing aja di Google RRI Pro 2 Atambua. Klik langsung jadi. Nah, teman Pro 2, kita sapa dulu Andreas Mendonca. Ini suaranya bass banget. Penyanyi ya, penyanyi. Oke, emang penyanyi seperti itu. Apa kabar hari ini?
1: Ya, cukup baik.
0: Cukup baik. Hanya cukup baik, tidak terlalu baik. Nah, kamu suka dengan musik?
1: Saya ini dulu tuh gak bisa nyanyi sama sekali. Tuh kayak sering dengar-dengar lagu, terus coba-coba buat nyanyi, kaget bisa.
0: Oke, okay. Nah, masa kecilnya tuh kamu dengar lagu pakai alat apa tuh?
1: Dulu radio sih sana.
0: Radio ya?
1: Iya, tapi gak tahu berapa FM tuh.
0: Kayaknya radio waktu itu memang Atambo banyak.
1: Iya, banyak.
0: Kamu kelahiran tahun berapa?
1: 98.
0: 98?
1: Iya.
0: Bocil lu kan ya?
1: Enggak.
0: Udah masalah.
1: Iya.
0: Ini udah 98 berarti udah usia anak-anak kuliahan.
1: Iya.
0: Berarti semenjak kecil, dari sejak usia 5 tahun sampai belasan tahun itu, kamu belum pernah ikut coba-coba bernyanyi di sekolah,
1: iya,
0: lagu apa?
1: Iya, belum pernah.
0: Tidak pernah sama sekali.
1: Dulu pernah sekali, tapi itu di gereja.
0: Di gereja?
1: Iya, lomba gereja.
0: Itu disuruh nyanyi apa tuh? Lomba?
1: Iya, lomba.
0: Lomba apa?
1: Tapi itu umurnya ya masih 7-8 tahun. Jadi masih bocil. Sekali doang.
0: Iya kah?
1: Iya.
0: Tapi tahu, masih ingat lagu apa tuh?
1: Lagu rohani sih.
0: Kamu menyanyi dengan sempurna? Iya. Coba lo.
1: Coba-coba. Mencoba.
0: Sempat masuk kategori juara begitu.
1: 10 besar.
0: 10 besar ya?
1: Wah, dari 11 peserta.
0: Berarti tidak jelek. Ah, dari 11 peserta kamu masuk 10 besar. Tidak jelek-jelek amat berarti ya.
1: Masih ada tumbal satu orang.
0: Waktu kecil itu kamu paling suka dengar lagu apa?
1: Apa ya? Pokoknya pas SMP itu saya suka lagu rock kebetulan.
0: Lagu rock?
1: Iya. Yeah.
0: Seperti band-band
1: My Chemical Romance, Sum 41.
0: Oke.
1: Okay. Ya, lagu-lagu luar lah.
0: Kamu coba-coba untuk ikut bernyanyi ketika pas mutar musiknya?
1: Iya, makanya. Mungkin gara-gara sering dengar lagu kan.
0: Iya. Di rumah orang tuanya, adik kakak suka dengar lagu, kayak setiap hari ada putar musik, iya, apa gitu ya.
1: Kalau bapak tuh punya itu tape kayak apa? Yang bisa ditaruh
0: kasetnya
1: itu lah, pita.
0: Kaset pita ya.
1: Berarti itu kasetnya mini. satu dos itu.
0: Oh, berarti memang
1: lagu-lagu Porto, lagu Timor.
0: Oh, berarti bapak memang
1: bapak
0: suka
1: hobi, ya.
0: Dengar musik.
1: Iya.
0: Sampai punya mini kompo gitu kan, mini kompo sama kita. Dan akhirnya kamu juga mulai tertarik dengan lagu itu karena memang sering diputar sama orang tuanya.
1: Iya, dari kecil sih.
0: Oke, atau mungkin bapaknya pernah ikut nyanyi atau jadi salah satu pemain.
1: Gak pernah. Kalau mama, katanya sih dulu itu ikut wedding.
0: Oh gitu?
1: Iya, penyanyi wedding. Tapi
0: wedding
1: udah
0: singer.
1: Lama
0: ya, wedding singer ya. Waktu masih muda.
1: Masih muda.
0: Wah, berarti bisa nih, ada bakat penyanyi.
1: Kayak bakatnya dari mama sih.
0: Turunan dari mama. Selain kamu siapa yang artinya punya sebenarnya walaupun bukan penyanyi tapi kalau didengar-dengar bagus lah suaranya.
1: Adik saya yang cewek.
0: Cewek?
1: Ya.
0: Sekarang udah coba-coba buat nyanyi tidak?
1: Dia masih malu sebenarnya.
0: Nah, kakak harus kasih,
1: iya,
0: kasih belajar tuh.
1: Sering saya push kan.
0: Oke. Nah, kira-kira dalam dunia musik, idola kamu siapa sih yang paling kamu favoritkan?
1: Dalam negeri apa luar negeri?
0: Siapa aja? Yang paling lah pokoknya.
1: Paling. James Arthur.
0: James Arthur?
1: Iya.
0: Apanya yang kamu suka? Suaranya,
1: gayanya? Suka suaranya sih, karakternya. kayak mirip aja gitu.
0: Jadi kamu ngerasa suara kamu mirip sama dia?
1: Ya sedikit lah.
0: Sedikit lah ya. Berapa lagu yang kamu nyanyikan punyanya dia?
1: Berapa ya? Banyak sih, sering dengar lagunya sih. Tapi ya kebetulan lagu Inggris kan, jadi ya kadang hafal kadang enggak. Oh, ya.
0: Kamu kalau misalkan disuruh bernyanyi lagu-lagu Inggris atau lagu-lagu luar begitu, itu gimana hafalnya? Emang kamu ngerti bahasa Inggris atau dipaksa buat tahu aja?
1: Ngerti sih sedikit. Maksudnya, ya pasti lihat lirik terus. Ya kebanyakan Google terjemahan.
0: Tapi cara paling mudah untuk bisa ngehafal lagu-lagu luar begitu gimana sih caranya? Biasanya orang kayak yang suka musik kayak kamu ini lebih tahu tipsnya gitu.
1: Otodidak sih sebenarnya, pengucapan. Lebih kayak lihat lirik, terus denger ulang-ulang pasti hafal.
0: Tanpa harus tahu alurnya juga enggak apa-apa ya, bisa ya?
1: Bisa lah.
0: Yang penting mulutnya sama.
1: Iya.
0: Yang penting mulutnya sama. Nah, ini kebanyakan penyanyi seperti ini nih. Kira-kira menurut kamu nih, dalam bernyanyi yang benar, apakah kita benar-benar harus tahu maknanya supaya kita bisa bernyanyi dengan benar, atau lebih fokus ke apa ya istilahnya, ke nada gitu, supaya jangan fals?
1: Kalau biasa orang nyanyi, kebanyakan saya temukan kayak ada yang menyanyi kayak ikuti irama. Ada juga yang kayak tadi kayak
0: harus tahu
1: ya maknanya dulu
0: biar dia lebih menjiwai.
1: Iya, menjiwai sebenarnya. Kalau lagu Inggris kan kebanyakan kan banyak penikmat yang ikuti alurnya saja kan.
0: Iya,
1: kayak
0: benar.
1: Pendengar tapi tidak tahu artinya. Tapi kalau sebagai pemusik yang baik pasti harus dihafal lah supaya bisa di apa? Di
0: sampaikan gitu.
1: Nah, disampaikan ke orang juga dengan baik.
0: Oke. Nah, Bem, ketika kamu coba-coba untuk mulai terjun ke dunia musik, bernyanyi lah ya.
1: Iya.
0: Alat musik apa yang pertama kali kamu pakai untuk mengiring kamu bernyanyi?
1: Apa ya? Saya bisa main gitar juga sih, tapi sedikit.
0: Berarti kamu lebih banyak kalau misalkan pas mau nyanyi-nyanyi itu pas lagi bareng-bareng, kumpul-kumpul sama teman,
1: ya,
0: atau pas lagi sendiri-sendiri?
1: Sendiri juga, kumpul sama teman juga.
0: Seperti lebih itu. Banyaknya kamu suka orang bermain dan kamu bernyanyi, atau
1: bisa sih sendiri? Dua-dua, tapi kalau saya sendiri ya masih kaku. Makanya lebih nyaman kalau diiringi orang.
0: Pas lagi ngejam-jam gitu ya,
1: nyantai,
0: jamming sama teman-teman, pasti kamu akan selalu diajak buat nyanyi.
1: Iya pasti.
0: Kalau di SMA pernah ikut lomba apa aja?
1: Gak pernah sih.
0: Tidak pernah sama sekali.
1: Kemarin tuh yang di RRI itu.
0: Cuma pertama kali.
1: Iya pertama kali.
0: Siapa yang ngajak?
1: Kagi.
0: Awalnya gimana? Kok dia tahu kamu bisa bernyanyi?
1: Dulu tuh kan di lapangan umum sering dibuka halte KB kan, kayak kopi jalanan, terus disiapin karaoke, terus diliatin ke Agi, terus mungkin dia lihat potensi kan, terus dia ajak mau ikut nggak ini lomba RRI.
0: Ah, nah itu tuh yang suruh nyanyi di kafe siapa?
1: Sendiri sih waktu itu.
0: Pas kamu lihat orang kasih kesempatan atau
1: kasih disuruh? Kesempatan kayak ada yang mau nyanyi ya silakan kan, kayak kopi jalanan kan. Kayak suruh ya kalau mau nyanyi karaoke silakan.
0: Jadi kamu langsung itu banyak orang ya,
1: banyak
0: kamu gimana perasaannya, minder, gugup tidak?
1: Dulu tuh saya apa ya, saya tuh gugup sebenarnya. Justru kayak omong kayak sekarang aja introvert.
0: Jadi pas kamu nyanyi walaupun gugup, tapi apa yang kamu rasa waktu itu? Pas kamu dipuji, rasa percaya dirinya muncul.
1: Iya sih.
0: Orang tepuk tangan atau orang diem?
1: Tepuk tangan.
0: Kalau udah tepuk tangan berarti udah ya.
1: Iya.
0: Artinya tersampaikan, ada yang menikmati. Tapi kalau semuanya diem gimana kira-kira?
1: Wah, ya gak apa-apa, mungkin lebih lagi menikmati.
0: Pat bilang, terima kasih para penonton, tepuk tangan buat saya dan semuanya diam.
1: Iya kan?
0: Tepuk tangan ya udah pulang. Oke, kemarin ya, kamu juara bintang radio di tahun berapa?
1: 2022.
0: Itu pesertanya berapa orang ya?
1: Peserta sekitaran, ya yang pas audisi atau?
0: Nah, pas audisi kayaknya banyak tuh.
1: Pas audisi ya? Banyak. Sekitaran 50-an lebih.
0: Oke.
1: 51 kayak kalau tidak salah.
0: 51 orang.
1: Iya, 51.
0: Dan waktu itu dicari berapa orang?
1: Dicari 10 orang.
0: 10 orang. Kamu ya, masuk salah satu.
1: Masuk salah satu.
0: Ketika kamu tampil di depan juri, kamu audisi, itu gimana perasaannya, persiapannya?
1: Wah, itu pertama kali sih.
0: Kayak menantang ya?
1: Iya, menantang sih sebenarnya. Kayak menyanyi depan orang, apalagi ada juri kan. Wah, itu jantung mau terlepas.
0: Tapi kamu bisa gimana? Kamu bisa kontrol ya?
1: Iya, bisa kontrol. Soalnya persiapan sih sebenarnya.
0: Berapa lama?
1: Seminggu sana.
0: Seminggu.
1: Seminggu.
0: Kamu latih ulang aling, ulang aling.
1: Ulang aling. Kan dikasih lagu kan. Jadi tiap hari gitu belajar belajar, suara hilang. Makan jahe.
0: Akhirnya bisa bernyanyi dengan baik.
1: Iya.
0: Tapi waktu kamu nyanyi, kamu yakin bahwa kamu akan masuk atau ada keraguan?
1: Percaya diri sih saya.
0: Yakin.
1: Yakin sih.
0: Dari sekian banyak orang, kamu yakin sekali bahwa kamu bisa mengalahkan mereka?
1: Ya, seperti itu. Optimis.
0: Ya, optimis. Walaupun tidak menganggap enteng orang ya.
1: Iya.
0: Kamu urutan keberapa ya? Masih ingat?
1: Yang pas audisi.
0: Audisinya?
1: Lupa sih, 10 kayak.
0: Kamu urutan 16?
1: 11. 13.
0: 13?
1: Iya, 13.
0: Nah, ketika kamu mendengar teman-teman kamu yang nyanyi lebih dulu,
1: iya,
0: pasti kamu mendengar ada yang suaranya bagus.
1: Iya.
0: Nah, itu tuh gimana kamu? Udah mulai ada insecure apa gitu?
1: Itu iya, pasti muncul insecure, gugup. Wah, itu pasti nervous.
0: Yang, wah, ini ada yang bagus nih.
1: Iya, soalnya kayak kan masuk kan dalam satu ruangan kan. Wah, itu kayak langsung berhadapan sama juri, kayak nggak ada orang sama sekali kan. Terus nyanyinya akapela, wah.
0: Akapela lagi tanpa musik.
1: Iya, tanpa musik. Jadi kalau salah sedikit pasti
0: melenceng habis.
1: Ya, habis.
0: Tapi kamu bidiknya tepat ya.
1: Iya, tepat sih.
0: Oke, makanya. Jadi waktu di atas panggung gimana? Sebelum naik ke panggung apa yang kamu persiapkan untuk
1: pasti berdoa lah. Biar tenang. Biasa seperti itu, tiap kali naik panggung berdoa biar tenang, biar bisa lebih terkontrol semuanya.
0: Dan ketika mau naik ke panggung begitu tuh, yang kamu pelajari atau yang sering kamu lihat apa, apakah kamu akan mendengar orang kayak kita di mentori gitu, atau kamu sendiri kayak buka YouTube, oh penyanyi itu harus begini, dia harus begini, gini.
1: Ya sih,
0: referensinya apa?
1: Sering juga kayak share-share tentang itu,

0: Pantau terus.
1: Oh ya, bawa ya. Dua lagu ya?
0: Dua lagu.
1: Satu apa? Dua.
0: Ini
1: pas final.
0: Final dua lagu dua, tetap ya. Kalau ya. Grand final teng satu lagu.
1: Oh iya.
0: Kayak lagu pilihan. Kalau final sama lagu wajib dua jadi.
1: Kenapa kamu memilih lagu itu waktu itu?
0: Pas aja sih sebenarnya.
1: Kamu mencari aman atau kamu mencari menantang sebenarnya?
0: Menantang sih. Oh, ya? Dua-duanya menantang.
1: Jadi kan, tidak ada yang aman.
0: Iya. Kan judi kan? Wah, tinggi.
1: Berapa jadi, kali kamu coba?
0: Dicari nadanya sih sebenarnya. Makanya
1: bisa tepat.
0: Iya.
1: Mantaplah, akhirnya kamu bisa mendapat juara satu. Luar biasa.
0: Puji Tuhan.
1: Dan setelah juara satu, apa mimpi terbesar kamu? Masih pingin cari yang mungkin kelasnya lebih tinggi atau kamu udah puas?
0: Iya sih. Saya orangnya kebetulan kurang puasan. Jadi, tapi sekarang masih kayak belajar. Lebih banyak belajar hal-hal baru. Suka belajar hal baru soalnya.
1: Oke. Jadi kemarin walaupun udah juara satu, tetap masih punya keinginan untuk ikut lomba yang lain gitu ya.
0: Iya.
1: Tapi tahun ini tidak sempat ikut lomba, kenapa nih?
0: Apa ya? Kemarin ada sibuk sedikit.
1: Ada ikut urusan jadi tidak bisa persiapan. Iya. Gitu.
0: Terus dibocorin kan lagunya sama Kak Agi kan? Ayo kulihat kurang menantang.
1: Jadi suka yang lebih menantang kan, okay. Atau lebih sesuai dengan karakter diri kamu.
0: Iya sih.
1: Ngomong-ngomong nih ya, soal musik. Kebanyakan orang itu senang terhibur dengan musik. Tapi ada juga sebagian orang kan kita hidup di tengah lingkungan masyarakat gitu kan. Kalau menurut kamu kita ada di antara orang-orang yang tidak suka dengar musik. Nah, kita harus gimana tuh?
0: Ya, di bawah enjoy saja sih sebenarnya.
1: Berarti harus dengar musik, kan harus pakai headset atau tidak? Iya,
0: bisa juga itu.
1: Tidak alamat aja kan. Kalau saya. Emang menurut kamu musik itu apa sih? Masa ada sih yang katanya terganggu dengan musik? Itu pendapat kamu gimana?
0: Menurut saya musik itu lebih ke jiwa sih. Bisa diutarakan pesan lewat lagu tuh ya, salah satu hal yang menurut saya bagus lah. Terus kayak orang-orang yang gak suka musik tuh ya gimana ya,
1: bingung juga kan
0: mikirnya. Ya mungkin mereka butuh ketenangan sendiri lah
1: yang berbeda
0: ya, yang lain lah. Mungkin bukan ya, musik
1: bisa jadi. Mungkin seperti itu. Dan kalau kamu sehari dengar musik berapa kali?
0: Sering sih, mandi, makan, kayak hafal lagu-lagu baru. Kan harus didengar terus kan. Apalagi lagu baru setiap musim selalu ada.
1: Iya benar.
0: Iya, entah lagu luar negeri, dalam negeri.
1: Kamu ikuti terus, kamu update?
0: Ya cukup update.
1: Oke. Kamu biasa dengar musiknya lebih suka aplikasi atau di download di komputer atau apa?
0: Saya suka streaming sih sebenarnya.
1: Suka streaming ya. Karena di streaming kan bisa dilihat mana nih yang yang lagi posisi
0: lagi
1: teratas
0: ya kan.
1: Tapi lagu-lagu sekarang yang lagi keluar sekarang tuh kamu suka tidak? Itu sesuai dengan
0: bagus ya, sih sebenarnya lagu sekarang. Tapi zaman sekarang kayak banyak lagu indie sih. Tapi lumayan sih bagus.
1: Ngena ya ke anak mudanya.
0: Kena, lebih kena lagu indie sih kayaknya anak muda.
1: Kalau orang-orang tua mah beda.
0: Ya beda.
1: Lagu-lagu pop kayak pop jadul apa itu ya. Aduh lupa, lawas. Nostalgia.
0: Iya, nostalgia.
1: Tapi coba kita lihat di setiap sosial media atau kayak di YouTube itu makin mencuat loh lagu-lagu lama
0: yang
1: di remake atau di cover ulang gitu. Menurut kamu lagu-lagu lama kalau di cover ke

0: musik di era sekarang itu gimana? Dia akan jadi lebih bagus atau mendingan cipta lagu baru?
1: Dua-dua sih bagus sih sebenarnya. Kalau ada yang hobi sama lagu lama, terus di cover yang lebih bagus. Kan lagu-lagu lama kan kayak lebih lirik-liriknya lebih simpel kan daripada yang sekarang. Sekarang kan lirik-lirik kayak lagu Hindi banyak kayak
0: di dalamnya muatannya
1: selalu ya kata-kata
0: tentang cinta, patah hati. Hanya lagu yang paling booming sekarang tuh menurut kamu yang mana? Yang lebih ngebeat, lebih menyenangkan hati, atau yang kayak mellow, pingin ngajak orang nangis gitu loh?
1: Kalau lagu tergantung sih, tergantung selera. Banyak juga yang kayak suka lagu slow, ada yang juga suka upbeat, kayak gitu.
0: Tapi zaman setiap musiman kayak musim lagu-lagu galau begitu ternyata sangat mempengaruhi anak-anak muda.
1: Iya sih.
0: Ya kan? Kalau misalkan ini lagi zamannya orang suka dengar lagu melo gitu ya.
1: Iya.
0: Para musisi kalau misalkan kamu pencipta lagu, kamu tidak suka dengan lagu melo, tapi lagi booming nih lagu melo. Kamu akan paksa diri untuk cipta lagu melo atau kamu diam aja dulu?
1: Ikut zaman sih sebenarnya, ya.
0: Ikutin aja.
1: Lebih lebih baik diikutin.
0: Beradaptasi. Supaya bisa.
1: Ya biar enggak ya.
0: Semua genre gitu kan.
1: Biar enggak ketinggalan kan.
0: Waktunya cepat sekali nih. Waktunya hampir habis ya udah. Sekarang kita mau minta pesan mungkin atau motivasi ya dari Bem-Bem buat kalangan anak muda yang ada di Kabupaten Belu, buat mereka yang ragu atau yang takut, yang tidak pernah berani memunculkan bakat mereka. Kira-kira apa nih yang mau disampaikan?
1: Buat anak-anak muda di luar, ya semoga jangan pernah takut untuk ambil kesempatan sebenarnya. Mungkin dari kesempatan itu bisa berbuah hasil yang baik kan. Tidak tahu kan kedepannya. Siapa tahu bisa dilirik produser kah apakah dalam industri musik kan.
0: Nah, terima kasih waktu kita
1: habis.
0: Kita udah bercerita tentang musik, betapa pentingnya musik buat kehidupan tiap orang, apalagi yang anak-anak muda. Jadi mudah-mudahan dunia musik di daerah lokal seperti ini juga semakin bertumbuh dan kedepannya bisa jadi suatu profesi atau lahan kerja yang baik lah, yang bisa menghasilkan. Sukses selalu ya.
1: Iya, makasih.
0: Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.
1: Bye.

Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Wah, indah sekali desa ini. Asri, teduh, rumah-rumah penduduknya masih tradisional. Ada aliran air yang jernih bersih, penduduk desanya ramah-ramah. Sepertinya cocok.
1: Memang masyarakat di sini sangat patuh, sehingga mereka sangat menjaga kelestarian desanya.
0: Bagus itu, Pak. Tapi sayang sekali kalau desa seindah ini tidak dikenal luas.
1: Maksudnya?
0: Begini, Pak. Saya ingin membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa ini.
1: Oh, terima kasih, Pak. Tapi maaf, kalau boleh tahu, bantuannya dalam bentuk apa ya?
0: Tentu saya akan membantu memperkenalkan desa yang indah ini ke seluruh pelosok dunia.
1: Caranya?
0: Begini, Pak. Saya akan membangun villa, kafe, dan tempat bermain anak dilengkapi dengan kolam renang, tenda-tenda untuk camping, untuk outbound, dan masih banyak lagi yang akan saya bangun di wilayah ini. Lalu saya akan mempromosikan ke seluruh dunia bahwa desa ini layak untuk dikunjungi.
1: Kalau Bapak mau membangun itu, berarti butuh lahan yang cukup luas.
0: Oh tentu, saya membutuhkan lahan sekitar 10 hektar, Pak. Tenang saja, Pak. Kalau Pak Kades bisa mewujudkan rencana saya, Pak Kades akan saya beri kompensasi 10% dari penghasilan usaha saya. Lumayan bukan, Pak? Pak Kades tidak usah repot-repot. Tidak susah-susah lagi, tinggal duduk manis setiap bulan dapat setoran dari saya. Dengan begitu, Bapak bisa kaya mendadak, bukan?

0: Pak Bambang dan Pak Soleh, tadi pagi saya kedatangan tamu. Bukan warga sini sih, dia kagum dengan keadaan desa kita. Katanya warganya sangat ramah. Dia sangat senang disapa warga. Katanya kalau di daerahnya bertemu dengan warga, mana ada saling sapa. Dengan tetangga sebelah saja tidak kenal. Padahal di tempat kita saling sapa itu hal biasa, itu budaya kita, iya kan? Nah, dari situ dia tertarik ingin memperkenalkan desa kita ke seluruh dunia. Bahwa desa kita ini selain masyarakatnya yang ramah, alamnya juga indah sejuk. Katanya lagi sayang kalau tidak diperkenalkan, tapi...
1: Tapi apa, Pak?
0: Ya, itu supaya daya tariknya tinggi. Dia akan membangun villa, kafe dilengkapi fasilitas umum seperti tempat bermain anak-anak, kolam renang yang semuanya itu membutuhkan lahan seluas 10 hektar atau bisa jadi lebih.
1: Hah? Terus lahan siapa yang akan dibangun? Apakah dia punya lahan seluas itu di sini?
0: Itulah masalahnya. Saya kira dia tidak punya lahan di sini dan tentunya untuk mewujudkan rencananya itu berarti akan ada pembebasan lahan milik warga.
1: Waduh, mana ada warga yang punya lahan seluas itu, Pak? Kalaupun ada, saya tidak setuju.
0: Orangnya bilang kalau rencananya terwujud, itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sini. Masyarakat akan mendapatkan penghasilan, misalnya dari berjualan. Bahkan bisa jadi dia akan memberi kompensasi ke kas desa untuk kesejahteraan masyarakat.
1: Saya tetap tidak setuju.
0: Kalau Pak Bambang gimana?
1: Saya pun tidak setuju, Pak.
0: Meskipun itu akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
2: Saya rasa masyarakat kita sudah cukup sejahtera, Pak. Saya kenal betul karakter masyarakat di sini. Mereka tidak rakus. Dengan hidup dari hasil tani saja, mereka sudah merasa cukup, tidak merasa kesusahan dan kekurangan. Yang penting, di sini kita hidup tentram dan damai. Dan yang lebih penting lagi, alam desa ini sudah indah, tidak perlu lagi diperindah. Dan menurut saya, pembangunan itu akan merusak alam, Pak.
1: Itu yang terpenting. Berpuluh-puluh tahun dari zaman nenek moyang dulu, kita mampu menjaga alam ini. Hingga sekarang tidak pernah ada yang merusaknya. Itu sudah cukup bagi kami.
0: Saya setuju dengan pendapat Pak Bambang dan Pak Soleh. Dengan menjaga kearifan lokal, itu artinya tidak merusak alam dan ini yang sudah kita lakukan sejak zaman nenek moyang dulu. Sehingga alam desa kita ini nampak terjaga keasrian dan keindahannya sampai sekarang. Dan buktinya semua orang mengagumi desa kita.
1: Maka dari itu, Pak, kita tolak aja.
2: Ya, kami dan masyarakat siap mengawal. Kita tegaskan, tidak ada yang bisa mengotak-atik desa kita. Biarkan desa kita tetap seperti ini, supaya tetap terjaga kelestariannya.
1: Betul, Pak. Kalau alam sudah diganggu, dia akan marah. Maka, bencana akan datang.
2: Setuju, Pak Bambang.
0: Saya pun setuju dengan Pak Bambang dan Pak Soleh. Dan baiklah, saya akan sampaikan hal ini kepada pengusaha itu. Intinya, tidak boleh ada yang mengubah alam desa kita ya, Pak Bambang dan Pak Soleh. Soal orang mau berkunjung ke desa kita, silakan saja. Tetapi tidak merusak lingkungan.
2: Setuju, Pak.
1: Setuju, Pak.

0: Jadi begini Pak, kemarin saya sudah bicarakan rencana Bapak itu dengan tokoh masyarakat di sini. Tapi mohon maaf, kami sepakat untuk tidak merubah tatanan desa yang sudah ada ini.
1: Wah, sayang sekali Pak. Desa seindah ini bisa dijual loh Pak. Dan uangnya kan bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan seperti yang saya katakan waktu itu, Pak Kades akan menerima 10% dari pemasukan saya, Pak. Kalau untuk masyarakat itu beda lagi. Bayangkan, Pak. Kalau sebulan pemasukan dari wisatawan yang datang 10 miliar saja, Pak Kades akan dapat 1 miliar per bulannya. Lumayan, bukan? Dan untuk masyarakat, mereka bisa mendapatkan penghasilan dari berdagang. Misalnya, menjual makanan, menjual kerajinan khas desa ini, parkir, dan lain sebagainya, Pak.
0: Ya, saya mengucapkan terima kasih atas tawaran yang menggiurkan. Tapi sayangnya saya tidak tertarik dengan uang 1 miliar per bulan.
1: Jadi, Bapak sebenarnya mau berapa? Saya tambah deh, Pak.
0: Bukan itu maksud saya. Saya lebih tertarik dengan kelestarian alamnya, Pak. Kelestarian alam desa ini sudah terjaga dengan puluhan, bahkan ratusan tahun. Sehingga kami sudah menyatu dengan alam. Makanya desa kami tidak pernah terjadi bencana. Karena perlakuan kami baik terhadap alam. Sehingga alam pun mau bersahabat dengan kami.
1: Percayalah, Pak. Kami tidak akan merusak alam. Justru kami akan memperindahnya. Sehingga desa ini laku dijual. Ini konsep saya. Di bagian atas itu akan saya bangun 1000 villa dan kafe. Di bagian bawah akan saya bangun kolam renang beserta fasilitas bermain anak-anak.
0: Loh, di atas itu kan hutan, Pak.
1: Justru itu, Pak Kades. Kalau di tengah hutan dibangun villa, itu akan mempunyai daya tarik, terutama untuk wisatawan asing. Mereka akan sangat suka dengan suasana hutan dan air sungai.
0: Maaf, Pak. Saya menolak keras rencana Bapak.
1: Hutan ini luas sekali, bukan, Pak? Saya ambil 10 hektarnya saja, kan tidak ada apa-apanya.
0: Tidak bisa. Saya tidak suka kalau hutan dirusak.
1: Saya tidak merusak, Pak. Justru akan saya tata sedemikian rupa, sehingga desa ini nampak rapi dan indah.
0: Bagaimana tidak merusak? Dengan adanya pembangunan villa-villa dan kafe-kafe, itu pasti akan ada penebangan pohon. 10 hektar luasnya. Berapa ratus pohon yang ditebang? Asal Bapak tahu ya, kalau pohon banyak yang ditebang, tidak ada lagi kekuatan tanah untuk menahan air. Kalau tanah sudah tidak kuat menahan air, akan terjadi longsor dan mengakibatkan banjir. Itu akan menenggelamkan desa. Siapa yang jadi korban? Tentu masyarakat kan? Iya, Bapak enak sekali duduk manis, tidur nyenyak di sofa sana, dengan menggeruk keuntungan yang besar dari hasil menjual tanah air kami.
2: Kades, tolong segera keluar. Masyarakat sudah berkumpul, Pak.
0: Ada apa ini?
3: Mereka protes, Pak. Tidak setuju alam desanya akan dirusak.
2: Makanya, Pak, cepat keluar sebelum mereka marah.

0: ibu-ibu.
1: Bagaimana kami bisa tenang, Pak Kades, kalau alam kami mau dirusak?
0: Siapa yang akan merusak alam desa ini?
1: Mana pengusaha itu? Jangan coba-coba mengganggu ketentraman kami ya, Pak Kades. Kalau Pak Kades akan mendukung pengusaha itu, kami sarankan Pak Kades keluar dari wilayah kami.
0: Tenang, Bapak-bapak. Jangan khawatir. Saya sudah menolak rencana itu. Jadi percayalah, desa kita aman. Kita jaga desa kita agar tetap lestari.
2: Dan kita tolak siapapun yang akan mengganggu wilayah ini dengan dalih mensejahterakan masyarakat. Setuju?
3: Setuju.
4: Setuju.
0: Baiklah, kita sepakat untuk menjaga bersama-sama alam desa ini dengan tetap mempertahankan kearifan lokal yang sudah ditanamkan sejak zaman nenek moyang kita.
3: Setuju, Pak.
4: Setuju.
0: Bapak menyaksikan sendiri kan bagaimana masyarakat desa ini mencintai alamnya dengan berkomitmen untuk menjaga kelestarian alam desa ini bersama-sama.
3: Ya.

0: lihat. Kalau sudah begitu, siapa yang jadi korbannya? Masyarakat kan? Bukan pengusahanya. Untung kita tegas menolak. Jadi aman kan desa kita?
1: Untungnya lagi, kades kita tidak tergiur dengan 1 miliar.
2: Padahal, kalau Pak Kades mau, dia sudah kaya mendadak.
1: Hebatlah kades kita. Lebih memilih keselamatan warganya daripada kaya mendadak.
0: Ya, kalau saya sih ambil uangnya, tapi tolak rencananya.
3: Hush.
0: Bercanda, Pak.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

0: ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang. Tunggu saja. Nanti biar emak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
2: Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin. Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

0: 99,82 tambah teman terbaik kamu, kita dijaga malam Pro 2 FM, jangan menggalau malam-malam ya, karena Pro 2 FM nemenin kamu spesial di acara request jaga malam dan juga berbagi cerita. So buat kamu yang pengen gabung, buruan gabung dari sekarang sampai di jam 11 malam ya. Buat request lagu pilihan kamu juga boleh berbagi cerita malam hari ini di Jaga Malam Pro 2 FM. Kita tungguin ya, boleh gabung lewat sosmed Facebook ataupun Instagram Pro 2 RRI Atambua, atau juga bisa di WhatsApp kita atau di telepon 085137287493.
1: Dari zona

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Nina gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Kisah dalam sejarah perkembangan hidup di kota-kota Inggris disebutkan hingga tahun 1970-an, jam waker atau alarm masih menjadi barang mewah dan mahal. Benda seperti ini susah didapatkan, kendati amat diperlukan bagi para tukang dan buruh. Solusi itu pun dihadirkan dengan merekrut seseorang yang berprofesi khusus membangunkan orang lain. Profesi tersebut dinamakan knocker up atau knocker uppers, yang berarti tukang ketuk. Tugasnya sih terlihat mudah. Si tukang ketuk tiap paginya akan mengetuk jendela kamar warga kelas pekerja menggunakan sebuah tongkat panjang atau sumpit berisi benda kecil untuk ditiupkan, seperti biasa dilakukan Mary Smith yang tersohor. Profesi ini menjadi pemandangan yang sangat umum pagi hari di Inggris, terutama di kota-kota industri yang kebanyakan warganya adalah pekerja shift, pekerja paruh waktu, penuh waktu, atau yang terkadang hanya bekerja tengah malam, dan tak sedikit yang bekerja mulai pada waktu subuh. Mereka biasanya turun ke jalan dengan sebuah tongkat yang besar dan panjang. Knocker up tentu hanya akan membangunkan para pekerja yang telah membayar mereka. Pada awalnya cara yang digunakan adalah berteriak dengan keras atau dengan menyanyikan sebuah lagu rap. Dan para knocker up ini menyadari bahwa selain mereka membangunkan para pekerja yang membayar mereka, mereka juga akan membangunkan orang lain yang tidak membayar mereka. Tindakan ini merugikan tukang ketuk dan membuat beberapa orang mengeluh karena merasa diganggu. Oleh sebab itulah inovasi baru daripada knocker up adalah dengan memanfaatkan sebilah tongkat yang besar dan panjang lalu menggunakan untuk mengetuk jendela kamar tidur pada klien mereka. Cara ini selain meniup benda ke kaca dengan sumpit dinilai cukup keras untuk membangunkan target mereka, namun cukup lembut untuk tidak mengganggu yang lain. Kalau knocker up bertugas membangunkan orang-orang, lantas siapa yang bertugas membangunkan knocker up?

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island.
1: Saudara melihat, misalnya, coba Will, kamu coba karakter ini. Jadi dari belakang saya,
0: jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan.

Oke teman Pro 2, terima kasih yang udah stay cool terus bareng sama Jaga Malam Pro 2 FM. Iya, terima kasih udah gabung dan partisipasi juga. Yang belum sempat gabung, boleh gabung di episode berikutnya. Dan sejam ke depan, teman Pro 2, kamu akan ditemenin sama jazz musicnya Pro 2 FM. So, stay cool terus.

Jam Lagoon on Top Beat. Just music.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Mantap, Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
2: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
1: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, Dan. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
2: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
3: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar.

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island.
1: Sekarang lihat, misalnya, coba Will, kamu coba karakternya. Jadi dari belakang saya, langsung sama baik.
0: Jangan lupa untuk teman-teman, dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.

0: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
1: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
0: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
1: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
0: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
1: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran hari ini, Sabtu 4 Juli 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Ratnawati mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa esok pagi. Tuhan memberkati.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Tambua yang mengudara pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, edisi hari Minggu 5 Juli 2026.

dari Jalan LTR Tembok Sanggenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

jam lagu non-stop di Just Music.

Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, X Store juga ada. Ayo, buruan!

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Palembang dan salam, Palembang kota kita. Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa. Kamu tahu nggak sih kemarin
2: tolong
1: tas
2: ya.
1: Yang aku beli
2: ini
1: itu lagi
2: loh.
1: Promo.
2: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih gitu
2: aku
1: doang
2: sesi
1: apa?
3: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

Okay, teman Brady ada Taylor Swift with Love Story. Dan masih soal pertandingan antara Argentina melawan Tanjung Verde kemarin, teman Brady benar-benar satu momen yang epic banget. Sebenarnya okay, selamat buat Argentina karena sudah berhasil memenangi pertandingannya. Tapi teman Brady yang paling mencuri perhatian itu justru adalah Tanjung Verde, apalagi kipernya Tanjung Verde teman berdua, si Fozinha. Jadi nama aslinya Fozinha itu adalah Josimar Jose Evora Diaz, atau dia tuh lebih dikenal sebagai Fozinha. Nah ini nih merupakan seorang pesepak bola profesional asal Cape Verde. Saat ini dia juga menjadi bagian dari klub Cavis yang bermain di Liga 2 Portugal. Tapi Fozinha sendiri lahir di Mindelo, Cape Verde pada tanggal 3 Juli tahun 1986. Jadi sekarang usianya sudah ya lumayan ya, sekarang dia menginjak 40 tahun teman berdua. Dan karir sepak bolanya lumayan mind blowing ya sampai saat ini. Nanti kita bakal bahas teman berdua, jangan kemana-mana. Imel bakal balik lagi dan kita obrolin soal si kiper yang sangat mencuri perhatian ini ya. So kita lanjut dulu di sepada teman berdua. Ada lagu berikutnya dari siapa nih? Dari Walk the Moon with Shut Up and Dance.

Okay, teman berdua kita masih mau ngebahas soal kiper Tanjung Verde, teman berdua. Jadi karirnya itu awalnya berawal di tahun 2011 sampai 2012, teman berdua. Dan dia lahir dan besar di Mindelo. Menjadi penjaga gawang Tangguh ini memulai langkah pertamanya di lapangan hijau bersama klub lokal Cape Verde, teman berdua. Dan gak lama setelah itu dia langsung merantau ke Angola bersama Progresso sebelum akhirnya terbang ke Eropa Timur demi mengawal gawang Zimbru Chișinău di Moldova. Nah, petualangannya itu terus berlanjut nih, teman berdua, ke Portugal bersama Gil Vicente sampai akhirnya mencapai puncak performa di Siprus yang mencatatkan 135 penampilan dan merasakan atmosfer kompetisi antar klub Eropa bersama L5 Sol, teman berdua. Slovakia sampai saat ini ya, dia dari setelah itu dari 2022 sampai sekarang. Dan dia juga kiper internasionalnya itu debut and caps, teman berdua, membela Panji Negara sejak tahun 2012. Dan saat ini di panggung keemasannya, teman berdua, jadi banyak banget orang yang terkesima lewat aksi heroiknya di Piala Dunia 2026. Dan membuat Spanyol dibuat frustasi, 7 penyelamatan krusial dilakukan sampai ia dinobatkan sebagai player of the match dalam laga yang berakhir imbang 0-0. Dan ya, kemarin juga sempat membuat para penggemar Argentina sempat merungkat ya. Keren banget sih, tapi ternyata dia itu adalah selain main bola, dia juga adalah pemain voli, teman berdua. Jadi dia itu menjadi pelatih voli di pantai gitu, sampai bahkan dibikin pengumuman kalau dia tuh gak bisa ada di pantai itu karena emang lagi sibuk Piala Dunia gitu loh, guys. Pantesan kata orang ya, jago banget nangkep bolanya. Keren sih ini ya, guys ya. And ada satu lagu juga yang gak kalah kerennya buat kamu dengerin pagi ini lagu enak banget.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Okay, teman berdua masih di Spada. Dan tahu gak sih kalau drama Korea terbaru Agent Kim Reactivate berhasil mencetak rekor sebagai miniseri paling banyak ditonton sepanjang tahun 2026. Gokil banget sih teman berdua, pencapaian luar biasa ini sukses diraih hanya dalam waktu penayangan 3 episode awal. Nielsen Korea sendiri mencatat episode ketiga dari drama aksi balas dendam yang dibintangi oleh Seo Ji-sup ini mengalami lonjakan jumlah penonton yang sangat besar banget pada penayangannya di hari Jumat tanggal 3 kemarin teman berdua. Sehingga drama yang juga dibintangi oleh Choi Dae-hyun dan Yoon Kyung-ho tersebut sukses meraih rating nasional rata-rata sebesar 18,8%.

0: Perusuk kenapa lai?
1: Ay, mama sudah tahu nih tiba-tiba perusuk sakit nih ma.
0: Jangan sampai ada makan tak salah apa tadi tuh.
1: Kok makan yang mama masak toh? Mau makan apa le? Mama nih ju
0: Perasaan semua orang makan nih semua ada baik-baik sa. Hanya lu sendiri sayang sakit perut. Mama tadi lihat lu makan pakai tangan toh? Makanya, mama su bilang kalau makan pakai tangan tuh tidak dianjurkan jika lu tidak cuci tangan.
1: Aduh mama saya sudah tahu le. Mama minggir dong, saya mau pergi toilet nih.
0: Makanya kalau orang tua omong tuh dengar, cuci tangan baru makan. Lu paham ke sonde?

Sergey Mikhailovich Brin, pengusaha Amerika dan pendiri Google bersama Larry Page. Sergey lahir di Moskow, Uni Soviet 21 Agustus 1973. Sergey lahir dari keluarga Yahudi, ayahnya yang bernama Michael Brin dan ibunya Evgenia Brin adalah ahli matematika lulusan Moscow State University. Ketika Brin berusia 6 tahun, keluarganya pindah ke Amerika Serikat, Bachelor of Science pada tahun 1993, lalu melanjutkan pada tingkat master di Stanford University. Dia tertarik pada internet, mempelajari dengan serius di Stanford, serta terus melakukan kajian mendalam tentang kelemahan serta kelebihan internet. Sergey menulis banyak makalah tentang data mining dan pattern extraction. Dia juga menulis software yang dapat mengubah teks menjadi HTML atau HTML untuk memudahkan tugas-tugasnya di Stanford. Ia bertemu Larry Page tahun 1995 yang memiliki ketertarikan sama dalam bidang internet. Dari sinilah search engine Google lahir dari kerja keras serta ketekunan mereka. Mereka menyebut mesin pencari mereka yang diperbarui Google, nama yang berasal dari kesalahan eja dari nama yang direncanakan semula, Gogol, yang merupakan istilah matematika untuk angka 1 diikuti oleh 100 nol, dan menciptakan perusahaan Google Inc. Menurut laporan We Are Social dan Hootsuite, Google merupakan mesin pencari atau search engine terpopuler global. Per Januari 2023, pangsa pasar mesin pencarian ini mencapai 92,21%. Dari kisah Sergey Brin ini, kita bisa mengetahui bahwa kesuksesan harus dirancang dan direncanakan dengan baik agar menemukan alur yang sempurna.

Dadah, selamat pagi teman Pro 2.

Teman berdua, jadi Malik and the Essentials kemarin tanggal 3 itu sudah mengadakan teater musikal bertajuk Senja Teduh Pelita yang resmi digelar tanggal 3 sampai 12 Juli di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki, teman berdua. Jadi pagelaran teater tersebut mengadaptasi lagu-lagu dari Malik and the Essentials, dan teater musikal ini diperanin oleh sejumlah anak-anak dengan tema sci-fi, yang mana ini tuh fokusnya pada harapan keluarga dan masa depan bumi. Alur ceritanya itu dirangkai lewat 16 lagu Malik and the Essentials yang terbagi dalam dua babak pertunjukan, teman berdua. Ini keren banget sih, bener-bener kayak kok bisa ya kepikiran gitu untuk membuat musik-musik yang udah ada dijadikan dalam maksudnya menjadi teater gitu. Gokil banget sih, teman berdua. Dan produser, sutradara, dan penulis naskah musikal Senja Teduh Pelita, Nuya Susantono, juga mengungkapkan lagu-lagunya Malik and the Essentials itu tuh merupakan inspirasi utama dalam menciptakan kisah dalam Senja Teduh Pelita. Dan teater musikal Senja Teduh Pelita sendiri berkisah di sebuah kota yang kota ini ceritanya tuh hampir mati gitu loh. Jadi kota ini dihuni oleh sejumlah anak-anak, yakni Arah, dia sebagai seorang navigasi, Hara sebagai ahli tumbuhan, Palu sebagai ahli bangunan, Volta sebagai ahli kelistrikan, Raga si kuat yang pokoknya dia tuh serba bisa banget, dan lagu dia itu menjadi seorang musisi. Wow, kira-kira bisa nonton di mana ya teaternya? Dia di teater dong, masa nonton di mana emang, kecuali kalau nanti one day masuk di streaming film, ya bisa lah kita nonton gitu.

Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sudah siap belum sama Piala Dunia 2026? Eits, bukan hanya siap dong. Kita juga harus temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Semuanya bisa kamu upgrade di program trivia informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Ballcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia, Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia Atambua.

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

Kebanyakan bulan dalam kalender Masehi memiliki jumlah hari 30 atau 31 hari. Namun ada satu bulan yang memiliki jumlah hari berbeda dengan bulan-bulan lainnya, yaitu Februari. Dalam satu tahun, Februari menjadi bulan yang sangat unik sebab Februari memiliki jumlah hari yang lebih pendek dibandingkan bulan lainnya. Lantas mengapa bulan Februari hanya memiliki 28 hari? Menjawab hal tersebut, astronom amatir Marufin Sudibyo mengungkapkan bahwa alasan 28 hari di Februari dikarenakan faktor sejarah Romawi. Namun bulan Februari sudah ada dalam kalender Romawi Prajulian, yakni sebelum era Raja Julius Caesar. Pada saat itu, kalender Romawi merupakan kalender berbasis pergerakan bulan dan matahari atau Surya Chandra atau Lusi Solar Kalender. Dalam tahun biasa, pada era tersebut, bulan Februari berjumlah 28 hari. Sedangkan dalam tahun Kabisat, jumlahnya terpangkas menjadi 23 atau 24 hari saja.